0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

pernah gak sih suasana hati tuh tiba-tiba jadi lebih enak gara-gara hal-hal kecil atau hal-hal sederhana aja teman peradua? Misalnya lagu favorit kamu tiba-tiba aku puterin gitu kan ya. So buat kamu yang pagi hari ini lagi sibuk beraktivitas teman peradua sambil dengerin iklan siaran, boleh banget ya untuk menaikkan mood kamu di pagi hari ini. Kalau kamu pengen request lagu ke Niken, kira-kira pengen diputar lagu apa di pagi hari ini teman berdua, kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Tapi pastiin kamu requestnya yang upbeat ya, karena pagi hari ini kayaknya agak gimana gitu ya kalau kita dengerin lagu yang melo-melo teman berdua. Ntar kita tambah ngantuk, terus dengan cuaca yang sekarang tuh lagi mendung jadi tambah meleot teman berdua ya. Pagi hari ini gak semangat ya, nanti galau pagi-pagi. So, habis ini aku mau puterin dulu lagu-lagu yang direkam sama Karin di Pakem teman berdua. Tadi pengennya diputerin lagunya Dipa Barus featuring Konto Aji sama The Adams Rima Raga, sama nanti mau diputerin lagunya The Upstairs Satellite teman berdua. Buat kamu juga yang mau diputerin lagu-lagu favorit kamu untuk menaikkan mood kamu ya di pagi hari ini, boleh banget ya, tapi kamu pastikan requestnya yang upbeat aja teman berdua. WhatsAppnya masih sama, WhatsApp kan Niken di 0811-251-1025 ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udah pay later tuh mah bikin kelengar.
0: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman berdua, habis ini mungkin kita bisa update dulu kali ya perkiraan cuaca di Jogja sama di Yogyakarta International Airport nanti akan seperti apa, teman berdua. Karena baru aja aku searching di Google, ini katanya beberapa wilayah atau beberapa provinsi hari ini tuh akan berpotensi hujan dan juga angin kencang, teman berdua. Mengingat sudah hampir jam 7:30, tapi di Jogja ini matahari juga belum muncul, masih mendung aja, teman berdua. Coba nanti kita dengerin ya, dari perkiraan cuaca di Jogja sama Bandara YIA ini akan seperti apa. Apakah hari ini akan hujan, cerah berawan, atau mendung-mendung aja seperti ini, atau gimana nanti, teman berdua. Stay terus bareng Sonic di Pradua Jogja, teman terbaik kamu ya.

0: Sudah jam 7:30 pagi teman Pradio, saat ini kita update perakhiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya edisi Selasa 4 Agustus 2026. Info selengkapnya disampaikan perakhirawan Arum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Selasa 4 Agustus 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta pada pagi, siang hingga sore hari nanti diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Demikian info perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, perakhirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: World bersama Prakirawan Bakti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua hari? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info plan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi perakiran cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dan berpotensi terjadi mist atau embun yang berpotensi mengurangi jarak pandang hingga 5 km di area bandara pada pagi dini hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban bandara berkisar antara 70 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Bakti Wira, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Demikian perakiran cuaca Selasa 4 Agustus 2026 untuk Pampera 2. Terima kasih perakirawan Arum untuk perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Terima kasih juga perakirawan Bakti untuk perakiran cuaca di Bandara Yogyakarta International Airport. Ternyata hari ini di Jogja Kota terpantau cerah berawan, teman Pampera 2. Nanti siang mungkin ya matahari baru muncul, teman Pampera 2. So, aku masih nemenin kamu nih di sepadan slot pagi teman Pampera 2 sampai nanti jam 10 pagi. Buat kamu yang mau request lagu Kenikian yang apit, pasti teman berdua boleh banget kamu WhatsApp aja di 0811 251 1025 ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah dengarkan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.

Kamu berdua udah mengeluh apa di hari ini? Entah pagi hari ini udah mengeluh karena kejebak macet atau hari ini banyak banget deadline pekerjaan yang harus segera diselesaikan teman berdua, atau mungkin menghadapi masalah-masalah yang lain gitu kan ya. Memang mengeluh itu dianggap sebagian orang tuh sebagai cara yang paling mudah untuk meluapkan rasa kesel teman berdua. Kayaknya rasanya juga lebih lega gitu kan ya, kalau ketika kita tuh bisa mencurahkan semua kekesalan kita teman berdua. Tapi benar gak sih mengeluh itu ngebuat diri kita tuh merasa lebih baik teman berdua? Kalau kata psikolog sih memang bisa ya memberikan rasa lega sesaat aja teman berdua. Karena kalau kita tuh terus-terusan mengeluh gitu kan ya, kebiasaan ini tuh justru bisa membuat otak kita tuh semakin terpaku pada hal-hal yang negatif teman berdua. Selain itu nanti juga bisa meningkatkan kecemasan sampai bisa mempengaruhi hubungan dengan orang lain juga, yang pasti akan jauh lebih buruk teman berdua. Sebaliknya kalau kita tuh mencoba berhenti mengeluh selama 1 minggu aja, ini disebut-sebut dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, terus juga bisa memperbaiki suasana hati, dan juga bisa mengubah cara otak ini untuk merespons masalah teman berdua. So, jadi bingung nih aku teman berdua. Kalau kita terus-terusan mengeluh tuh memang hidup kita yang terlalu berat, atau bisa jadi kita yang terlalu sering ngasih makan pikiran kita dengan keluhan-keluhan ya teman berdua.

0: Kitchen on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
2: Masyarakat Jawa dan Korea Selatan ternyata punya banyak kesamaan loh. Mulai dari cara berbicara, cara menyapa, sampai perilaku antar.

0: bicara dan situasi kondisi. Tingkatan tersebut antara lain non-formal, digunakan ketika kondisi formal atau pada acara kenegaraan. Jondemal, digunakan saat bersama orang asing. Dan banmal, digunakan dengan orang yang sudah akrab. Layaknya Jawa yang menjunjung tinggi unggah-ungguh, Korea pun juga begitu. Penutur asli Korea berpesan bagi pemula untuk tidak asal menggunakan kata opa kepada pria Korea, karena dianggap tidak menghormati lawan bicara dan sebaiknya menggunakan sapaan nama lawan bicara saja. Pada dasarnya, kemiripan budaya antara Jawa dan Korea Selatan pada aspek perilaku dan kuliner dilatar belakangi karena sama-sama pernah dijajah oleh Jepang. Jadi beberapa kebiasaan kurang lebih sama dengan pengaplikasian yang hampir mirip.
1: Ini Indonesia.

Jamul.

0: aku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Tamu berdua waktunya jamu, jamnya lagu kamu. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang udah aku bikin tamu berdua. Udah aku share juga di WhatsApp grupnya Pradua Jogja. Belum kamu yang buat kamu yang belum masuk, kamu bisa WhatsApp aja kan ikan untuk minta dimasukkan supaya enggak ketinggalan request Tamia di Pradua Jogja ya. Sekalian aku juga mau bacain, jadi kamu bisa langsung aja pantengin WhatsApp teman Pradua, langsung WhatsApp aja kan ikan ya, kira-kira pengen denger lagu apa dari playlist yang udah aku bikin. Ada lagunya Henry Moody Drunk Text, ada lagunya Pamungkas Monolog, Enol featuring Momo Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, ini yang baru nih teman Pradua. Terus ada Jamie Miller, Here's Your Perfect sama Divki Halif, Lamunan di Kota Itu. Ya, ada 5 lagu teman Pradua. Henry Moody Drunk Text, Pamungkas Monolog, and now featuring Momo Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, Jamie Miller, Here's Your Perfect atau Divki Halif, Lamunan di Kota Itu. Langsung WhatsApp ya, kasih tahu kan ikan kira-kira 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang udah aku bikin teman Pradua. Nanti aku mainkan lagu-lagu pilihan kamu di jam 8 lebih 45 menit ya. Kamu WhatsApp aja kan ikan di 0811 251 1025.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, selfie dulu yuk. Cakep banget nih pantainya.
3: Ikut, ikut.
2: Wait, tunggu, tunggu.
4: Adik. Kalau mau foto, di pinggir aja ya. Usahakan nggak membelakangi pantai. Ombak lagi besar nih.
2: Ya, nggak boleh, Pak.
4: Beresiko. Nanti kalau ada ombak yang tinggi, itu nggak kelihatan. Bisa kegulung ombak kalian.
3: Kalau di situ, boleh nggak, Pak?
4: Apalagi di situ. Dilarang berfoto di area batu pemecah ombak. Licin, Dek. Rawan terpeleset nanti.
2: Waduh, kepeleset terus tenggelam.
4: Nah iya, jangan ya, Dek. Jangan. Agak maju ke pinggir pantai aja, biar aman.
3: Oke.

berdua kalau pagi hari ini mood kamu agak kurang baik gitu kan ya. Kalau mengingat tadi malam Indonesia versus Vietnam dibantai 3-0 teman berdua. Jadi hari ini ditambah cuaca yang agak mendung ini, jadi moodnya tuh makin gak bagus gitu kan ya. Apalagi mengingat 15 menit pertama udah kalah 2 gol teman berdua, dan gak bisa membalikan keadaan ya sampai menit terakhir teman berdua. Jadi agak males gitu kan ya. Udah rela begadang tadi malam untuk streaming atau nonton TV untuk mendukung timnas Indonesia, tapi ternyata tadi malam tuh gagal teman berdua. Bahkan kebobolan di kandang sendiri 3-0 teman berdua. Ya udah gak apa-apa ya, masih ada satu partai terakhir. Nanti besok melawan di tanggal berapa sih? Kalau gak salah aku di tanggal 7 ya, kalau aku gak salah teman berdua. Tapi aku belum cek lagi Indonesia versus Singapura. Ya itu adalah partai terakhir. Semoga nanti bisa menang dan lolos ke semifinal Piala AFF 2026 teman berdua. Mari kita doakan aja dan terus didukung ya timnas Indonesia ini teman berdua, biar mood kamu juga hari ini gak terlalu jelek ya. Bisa banget request lagu kerikan teman berdua. Kita lagi ada di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini di playlist yang udah aku bikin teman berdua. Ada lagunya Henry Moody Drunk Text, ada Pamungkas Monolog Eno featuring Momo, sudah tahu Tuhan Kita Berbeda. Terus ada Jamie Miller Here's Your Perfect. Terus ada lagunya Divki Halif Lamunan Di Kota Itu teman berdua. Kamu bisa kasih tahu aja ya, kenikan kira-kira kamu pengen denger lagu apa dari playlist yang udah aku bikin teman berdua. Abis itu kamu bisa WhatsApp aja kenikan di 0811251125.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Wih, anak siapa nih?
4: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Tomo berada waktu yang aku mainkan 3 lagu di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu. 3 lagu yang mau aku putarkan dari teman Pradua yang paling banyak di request aja ya. Sudah aku kumpulkan teman Pradua. Ada lagunya Henry Moody Drunk Text yang di request sama Wait Katri di Playen ya. Terus sama Kevin Aril juga di Catur Tunggal teman Pradua. Terus aku puterin lagunya Eno featuring Momo, Sudah tahu Tuhan Kita Berbeda, yang di request sama Tamtam, di request juga sama Katri di Playen teman Pradua. Masih dari Tamtam sama Katri di Playen, pengen diputar lagunya Jamie Miller Here's Your Perfect. Jadi 3 lagu ya yang mau aku putarkan di pagi hari ini teman Pradua. Lagunya Henry Budi Drunk Text, terus Eno featuring Momo Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, sama Jamie Miller Here's Your Perfect teman Pradua. So 3 lagu sudah aku siapkan, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama, lagu Jamie Miller Here's Your

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

sudah dua, sudah tiga lagu di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu aku putarkan. Thank you udah request ya di Jamu, Jamnya Lagu Kamu teman berdua. Abis ini aku mau beralih teman berdua, aku mengajakin kamu untuk mendengarkan ya, bukan mendengarkan sih, tapi nanti lebih tepatnya kita akan ngobrol-ngobrol, berdiskusi tentang moderasi beragama di segmen Baca Bahas Asta Cita teman berdua nanti. Kayak minggu yang lalu nanti kita bersama dengan Bapak Muhammad Mahlani selaku penyuluh agama Ahli Madya Kota Yogyakarta teman berdua. Nanti kita akan ngomongin soal moderasi beragama terkait dengan bersama dalam perbedaan teman berdua. Buat kamu juga yang nanti mau nimbrung untuk ngobrol-ngobrol barengan sama kita, boleh banget teman berdua, nanti kamu bisa WhatsApp ya ke di 0811251125.

Yes, itu dia teman Pro 2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist.

0: 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Broadway dan Iken, di segmen baca bahas Asta Cita kita pagi hari ini akan ngobrol lagi ya dengan tema moderasi beragama. Teman Broadway sudah bergabung via telepon, ada Pak Muhammad Mahlani selaku penyuluh agama Ahli Madya Kota Yogyakarta, dan pagi hari ini kita akan ngomongin soal bersama dalam perbedaan, teman berdua. Buat kamu nanti yang mau tanya-tanya ya terkait tema kita pagi hari ini atau mau ikut berdiskusi nanti sama kita, boleh banget teman berdua, kamu bisa WhatsApp aja ke Riken di 0811-251-1025 ya. Halo, selamat pagi Pak Mahlani.
1: Selamat pagi Mbak Niken, suara saya jelas enggak ya?
0: Sangat jelas Bapak.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak Niken dan kawan-kawan di studio.
0: Sehat Pak, jenengan pripun kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, pangestunipun sehat walafiat.
0: Karena terpantau juga cuaca di pagi hari ini mendung ini Bapak ya, tadi malam juga
1: kayaknya begitu ya, beberapa hari ini Jogja itu ada sedikit mendang-mendung.
0: Jogja sedikit mendang-mendung ya Pak ya, terpantau nanti.
1: Mudah-mudahan gak mempengaruhi pikiran kita Mbak Niken.
0: Yang mempengaruhi pikiran kita tuh gara-gara tadi malam Indonesia versus
1: tetap
0: Vietnam.
1: Jernih begitu ya.
0: Yang mempengaruhi pikiran kita tuh gara-gara tadi malam Indonesia kalah lawan Vietnam Bapak 3-0. Dia bikin mutia.
1: Oh iya toh, Masya Allah, maaf saya gak sempat lihat ya. Ya apa-apalah, masih ada kesempatan.
0: Iya
1: ya,
0: betul ya. Baik Pak Mahlani, pagi hari ini kita membahas tema lanjutan ya dari minggu yang lalu bersama dalam perbedaan. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa yang perlu kita highlight dari tema kita pagi hari ini Pak Mahlani.
1: Iya betul Mbak Niken, jadi tentu yang paling indah dalam kehidupan kita, keseharian kita itu ketika kita bisa bareng lah gitu ya, bersama-sama dengan banyak orang, banyak teman, yang di situ bisa jadi hobinya berbeda-beda, kemudian kesukaan warna baju berbeda-beda, sampai pada tingkat apa misalnya ya, keyakinan agama dan sebagainya begitu yang berbeda, tetapi kita tetap bisa hidup bersama, bisa ngobrol bareng, kita bisa relax bersama begitu ya, tanpa ada rasa curiga satu dengan yang lain ya, kita merasa nyaman, merasa tidak rendah diri, atau kita tidak merasa paling apa Mbak Niken ya,
0: paling unggul,
1: paling super
0: ya,
1: paling gitu ya, tapi kita iya kita setara gitu ya, yeah. Jadi sekali lagi, nah itu diantaranya ada beberapa prinsip barangkali yang bisa ini kita garis bawahi begitu, diantaranya adalah apa, saling mengenal. Jadi mengenal itu tidak sekedar nama, tapi juga kita tadi, kita perlu mengenal hobinya kawan kita itu apa gitu ya, kemudian apa gaya-gaya bicaranya, sampai termasuk keluarganya begitu ya, keluarganya sekalipun barangkali tidak harus secara detail lah begitu ya, tetapi kita paling tidak tahulah, oh dia aslinya dari mana, keluarganya berapa dan seterusnya. Kemudian juga saling menghormati dan menghargai dalam hal tadi apa misalnya, dalam hal pekerjaan, dalam hal hobi, dalam hal keyakinan dan segala macamnya begitu. Nah, mengedepankan toleransi atau tasamuh ya, menghormati hak-hak orang lain dalam menjalankan misalnya begini, kita bepergian bersama, taruhlah piknik atau keluar kota bersama, satu kendaraan bersama, di situ ada kawan kita yang berbeda keyakinan begitu ya. Itu tetap kita ada kesadaran ya, kesadaran apa? Kesadaran ada waktu-waktu tertentu teman kita misalnya begitu untuk menunaikan ibadahnya begitu ya. Bisa jadi mohon maaf dia lupa, nah kita mengingatkan begitu ya, atau misalnya kita diingatkan gitu. Ketika ada orang lain yang beda agama dengan kita misalnya mengingatkan, mas wis sholat kok durung nggak? Itu artinya apa? Dia punya perhatian begitu ya, punya perhatian, punya penghargaan kepada kita. Nah itu artinya sebaliknya lah begitu ya.

0: istilah atau apalah begitu ya, itu yang bernada ketidaksukaan, kebencian dan sejenisnya. Mungkin pagi hari ini kita bisa fokus di sini Mbak Niken ya. Prasangka gitu ya. Menghindari prasangka. Ini karena apa ya? Sangat mudah sekali muncul dalam pikiran kita ya. Utamanya gimana? Utamanya bagi kita yang misalnya begini, ketika ada orang baru datang, kita merasa tersaingi Mbak Niken. Pernah enggak merasa begitu? Oh, ini kok kayaknya lebih gitu ya. Lebih gitu ya. Yeah. Kita merasa tersaingi dan kemudian kita merasa terancam. Terancam apa? Terancam kenyamanan kita, bahkan mungkin ya dalam konteks yang lebih makro, lebih besar lagi, terancam kedudukan kita. Hanya begitu ya. Itu menunjukkan apa? Orang yang enggak punya harga apa? Kepercayaan diri. Jadi PD-nya itu bisa jadi perlu dicermati kembali. Ini barangkali Mbak Niken beberapa prinsip penting yang coba kita review kembali, termasuk ya kesadaran untuk selalu menebarkan, untuk mengembangkan ya kasih dan sayang kepada sesamanya, sekalipun ya berbeda dalam hal tertentu. Begitu barangkali Mbak Niken sebagai pembuka kita.
1: Iya, karena tadi juga seperti yang disampaikan sama Pak Mahlani, teman berdua ya, kita akan hari ini lebih berfokus ke menghindari prasangka ya Pak. Jadi banyak banget.
0: Betul, ya, ya.
1: Banyak banget nih orang yang selalu bilang jangan menilai seseorang dari luarnya. Wah, itu terus bagaimana
0: ya, Pak? Betul.
1: Kadang-kadang kan orang ya lebih apa ya, cenderung justru cepat berprasangka karena melihat first impressionnya dari seseorang gitu kan ya. Tapi kita nggak boleh menilai seseorang dari luarnya. Nah, ini kenapa nih Pak? Atau bagaimana ini?
0: Iya betul, jadi begini, orang ketika berinteraksi dengan orang lain pertama kan mesti lihat dulu kan face-nya, wajahnya, ya itu otomatis kan gitu ya, kita ya, melihat dulu atau mendengar ya, mendengar dulu. Nah dari situ biasanya itu akan direspon ketika kita melihat orang lain, melihat seseorang, melihat satu objek tertentu akan direspon oleh oleh otak kita. Jadi kita punya otak besar, otak kecil gitu ya. Nah, di tengah-tengah itu ada namanya amigdala, Mbak Niken. Amigdala itu apa? Itu sumber emosi kita. Nah, masalahnya begini, kadang-kadang kita melihat seseorang ya, wajahnya, penampilannya dan segala macamnya itu belum kita renungkan di otak besar, belum masuk di otak besar informasi itu, tapi langsung dibaca di amigdala, ya di emosi, sumber emosi itu. Ya, sehingga respon yang muncul apa? Respon yang muncul tadi misalnya bisa nada merasa tadi merasa tersaingi, merasa terancam. Kemudian tadi yang dilihat semata-mata fisiknya gitu ya. Tidak melihat apa yang dibalik fisiknya. Sekalipun mohon maaf. Jadi wajah seseorang ya ceria atau tidak itu kan memang itu bisa cerminan dari hatinya gitu ya. Cerminan dari pikirannya. Tapi sekali lagi kita jangan terjebak pada apa? Pada fisiknya. Ya, kita harus melihat lebih jauh. Ya, tadi pentingnya mengenal. Ya, begitu ya. Yeah. Kita pentingnya mengenal. Jadi mengenal tidak sebatas fisiknya saja. Oh, ini cantik, oh ini bagus, oh ini ganteng, oh ini kuat ya dan segala macam begitu. Tetapi lebih dari itu, ya kita perlu juga mengenal perilakunya, kebiasaannya, sifat-sifatnya. Nah, disitulah ya. Jadi kita apa pentingnya perlunya ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu itu coba direnungkan gitu ya. Tapi ambil waktu jeda beberapa saat begitu Mbak Niken. Jeda. Jangan langsung merespon gitu ya. Jangan langsung apalagi mengambil keputusan, apalagi menilai gitu ya. Oh, mereka begini, oh dia begini, begini dan seterusnya. Nah, jadi ini urgensinya apa? Relevansinya dengan kesabaran, gitu ya. Relevansinya dengan kesabaran. Ketika kita membaca melalui medsos ya di WA atau apa begitu, atau melihat gambar tertentu, itu kan respon seseorang, kecepatan respon seseorang itu bisa berbeda-beda. Ada yang dia langsung merespon tanpa dipikir dulu, tanpa dirukan dulu, ini masalahnya apa dan seterusnya. Nah, di situ masalahnya dari prasangka buruk. Itu biasanya muncul karena apa? Karena kita terjebak terpaku pada sisi yang di luar saja. Kemudian yang kedua, kita merasa tadi diri kita bisa jadi tingkat kepercayaan diri ya terhadap kemampuan saya, kemampuan kita itu bisa jadi masih perlu diperbaiki lagi. Barangkali begitu, Mbak Dika
1: ya. Iya, yang paling penting juga harus introspeksi diri juga ya, Pak ya. Kalau tidak boleh.
0: Betul, introspeksi.
1: Iya. Iya, oke. Mungkin karena sudah hampir 10 menit kita ngobrol, Pak Mahlani mungkin bisa diberikan ya terakhir kepada teman Pro 2 sekali lagi supaya kita saya juga lebih introspeksi gitu ya, Pak ya. Dan juga
0: Iya, baik.
1: Supaya enggak mudah berprasangka dan lebih bisa menghargai perbedaan sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Monggo, Pak Mahlani.
0: Baik, jadi yang pertama, kita perlu bangun kepercayaan diri secara maksimal. Caranya gimana? Banyak-banyaklah bergaul, gitu ya. Banyak bergaul, perbanyak teman di mana saja, hobinya apa saja begitu. Komunitas penting itu ya, komunitas ya. Kita bisa jadi punya komunitas hobi tertentu, bisa berbasis hobi atau bisa berbasis profesi, termasuk di kampung halaman kita, Mbak Niken ya. Okay. Itu mohon maaf, itu kan biasanya ada pertemuan rutin ya di kampung-kampung ya gitu ya. Okay. Atau di masjid ya, atau di tempat ibadah kita. Okay. Ada kegiatan tertentu yang itu rutin, seminggu sekali, sebulan sekali, termasuk misalnya ada kerja bakti dan segala macam, ikuti itu ya. Jadi kita telah tempatkan waktu untuk dalam bahasa Jawa ada istilah adur-adir gitu ya. Kita serawung ya secara maksimal sebaik-baiknya dengan lingkungan kita ya, sehingga itu bisa membangun ya tingkat kepercayaan diri kita bahwa kita itu punya peran, kita itu punya manfaat, kita itu pantas dihargai oleh orang dan kita patut juga menghargai orang lain gitu ya. Okay. Nah, itu juga bisa sebagai salah satu cara teknis ya yang ringan lah saja, yang sepele, yang sederhana, kita agar apa, tidak mudah muncul prasangka buruk pada orang lain. Begitu ya, termasuk juga kita perlu ya sedikit-sedikit lah kita membaca buku psikologi ya, kalaupun bukan psikologi dalam arti yang makro begitu, kepribadian, personality seseorang ya, kita perlu bisa membaca, perlu bisa mengetahui, sehingga begini, ketika kita ketemu dengan orang baru ya yang beda profesi apalagi yang beda agama begitu, okay, kita tidak lagilah kita mudah berprasangka buruk gitu ya, apalagi mudah curiga, mudah apa misalnya begitu ya. Nih, itulah saya kira barangkali yang penting, perbanyak pergaulan ya, perluas wawasan kita tentang kepribadian, tentang perilaku seseorang. Nah, itu secara langsung atau tidak, nanti pasti ya kita akan memperkuat ya daya tahan diri kita ya, untuk bisa bergaul dengan banyak orang ya, dengan rileks, dengan nyaman begitu, tidak mudah tersaingi, tidak mudah curiga begitu. Tetapi tetap ya kita bisa tadi duduk bersama, saling rileks ya, bertegur sapa, saling membantu kalau misalnya ada yang perlu kita bantu ya, dan sebagainya. Barangkali begitu, Mbak Niken ya.
1: Pak ngapunten, ini ada pendengar yang mau tanya, mungkin bisa kita selipkan dulu untuk kita bacakan nggih Pak nggih.
0: Oh, boleh ya monggo.
1: Ini dari Tam ini Pak. Pak Mahlani, gimana cara menghindari prasangka buruk terhadap gaya busana perempuan masa kini? Bahkan kadang-kadang di tempat umum sering aku lihat hijab, tapi masih kelihatan bentuk tubuh, apalagi yang non kadang masih pakai celana pendek doang, atasan street kurang bahan. Ini pripun ini Pak, katanya untuk menghindari prasangka buruk. Monggo Pak Mahlani.
0: Begini, iya, terima kasih. Dalam pergaulan itu, setiap orang itu punya karakter khas, ya, punya ciri khas, punya sesuatu yang bisa jadi itu pengen diperlihatkan atau ditampilkan ke orang lain untuk menambah kepercayaan diri dan segala macamnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat seseorang ya, yang menurut kita itu tidak pantas, menurut kita itu kurang pas dan segala macam, mohon maaf. Kalau misalnya kita bisa secara personal, kita dekati, kita bicara dari hati ke hati, tentu dengan bahasa yang santun, itu mungkin bagus juga. Tetapi kalaupun itu tidak mungkin, minimal dalam hati kita, ya, dalam hati kita itu apa tadi, tidak serta merta kemudian mengecap mereka, mengklaim oh kamu itu nanti begini begini dan jangan terburu, jangan tergesa-gesa untuk sekali lagi menilai orang lain gitu ya. Jadi itu saja saya kira kuncinya. Tidak perlulah kita menilai orang lain untuk begini begini begini. Tapi kita kembalikan sekali lagi, kalau kita memang melihat sesuatu penampilan seseorang yang itu, mohon maaf misalnya ya, dari beberapa sisi, dari norma atau dari yang lain lah, itu kita pandang kurang pas. Kalau memang memungkinkan kita untuk bisa memberikan masukan gitu ya, nah itu monggo dengan sebaik-baiknya, dengan santun ya, dengan harapan mereka kemudian tidak tersinggung ya, bisa menerima saran masukan kita. Kalaupun tidak minimal tadi kita tidak perlulah menilai orang lain. Oh biar ya mereka dengan gayanya masing-masing begitu, selagi itu tidak mengganggu privasi kita atau lingkungan kita. Barangkali begitu Mbak Niken. ya, mohon maaf kalau kurang pas gitu.
1: Karena memang setiap orang juga punya karakter khas, sesuai tadi yang diomongin sama Pak Malani, tam-tam, setiap orang ini punya karakter khas yang mungkin pengen ditampilkan atau pengen ditunjukkan ke orang lain untuk menambah kepercayaan diri. Mungkin kalau begitu baru percaya diri kan bisa jadi juga nggak ya Pak? Enggak, jadi kita nggak...
0: Iya, betul.
1: Betul ya, jadi kita juga...
0: Sama dengan kita juga gitu. Iya. Hanya mungkin modelnya berbeda.
1: Iya, betul. Gitu, ya. Karena bentuk kepercayaan diri masing-masing juga beda-beda gitu kan ya Pak ya. Jadi
0: alangkah baiknya
1: kita tidak serta-merta menilai orang lain yang enggak-enggak seperti...
0: Yang paling penting itu saja, yang paling penting itu saja. Ya, kita jangan terburu-buru menilai orang dengan gayanya, dengan fashionnya, ya, dengan cara bicaranya dan sebagainya.
1: Oke, okay. Baiklah, semoga sudah terjawab ya, tam-tam. Besok kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya di Selasa. Kita setiap hari Selasa kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal moderasi beragama, karena tadi kita sudah hampir 18 menit ya kita ngobrol dengan Pak Malani.
0: Oh,
1: enggak terasa. Kayaknya baru ngobrol bentar tiba-tiba
0: enggak terasa. Iya,
1: enggak terasa. Mungkin kita bisa sudahin dulu ya Pak Mahlani, besok kita bisa
0: ngobrol-ngobrol. Terima kasih Mbak Niken dan pendengar semuanya. Mudah-mudahan baik-baik semuanya begitu ya. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan.
1: Matur nuwun Pak Mahlani sudah sharing-sharing di Pro 2 Jogja. Selamat beraktivitas, selamat pagi Bapak.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Oke, itu tadi teman Pro 2 ya, obrolan kita pagi hari ini. Terima kasih tam-tam yang sudah ikut berdiskusi barengan sama Niken dan juga Pak Mahlani pagi hari ini tentang bersama dalam perbedaan ya. Ternyata ngobrolnya gak kerasa, tiba-tiba udah hampir 20 menit aja aku ngobrol sama Pak Mahlani, teman Pro 2. Kayaknya seru banget ya kalau kita ngobrolin moderasi beragama, ini lingkupnya sangat-sangat luas teman Pro 2. Besok kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Apa sih sama Niken di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu?

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Novel Malioboro at Midnight karya Sky Spear bisa jadi salah satu pilihan bacaan kamu buat yang suka kisah cinta segitiga. Bercerita tentang cinta segitiga antara Sarah, Richard, dan Malio. Tokoh utamanya, Sarah, merasa putus asa karena ketidakjelasan hubungannya dengan Richard. Namun ia mulai merasa hidupnya punya makna setelah bertemu dengan Malio. Pertemuannya dengan Malio membawa Sarah ke titik akankah tetap bertahan dengan hubungannya dengan Richard yang selama ini diperjuangkannya mati-matian, ataukah memulai lembaran baru dengan Malio. Ditulis dengan bahasa yang ringan dan kekinian, novel Malioboro at Midnight mengupas realita yang sering terjadi saat ini tentang karir dan upaya mempertahankan hubungan. Novel ini juga memberikan pembelajaran tentang membangun hubungan secara dewasa. Melalui cerita Sarah, Richard, dan Malio, kita diajak belajar bahwa menghargai orang yang berjuang untuk kita adalah hal penting. Bahwa perasaan bisa berubah kapan saja, dan bahwa komunikasi adalah hal penting yang bisa membuat sebuah hubungan dapat bertahan, terutama hubungan jarak jauh. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Tiba-tiba gak kerasa sudah hampir jam 10 pagi. Gak kerasa udah 5 jam aku nemenin kamu di sepada slot pagi teman berdua. Tiba-tiba udah jam 10 aja ya. Waktu ini kan pamit dari sepada slot pagi teman berdua. Abis ini kamu bisa request-request di berdua hitlist Santesian sama nanti jam 12 siang ditemuin sama teman aku ada Adis ya. So kalau gitu ini kan pamit. Dengerin terus 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan simak bersama kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Kereti.co.id memberitakan pengguna jalan yang akan melintas di jalan Kueni Druwo Sewon Bantul diharapkan untuk mencari alternatif jalur lain mulai 3 Agustus hingga 7 Desember 2026. Di lokasi tersebut akan dilakukan rekayasa jalan dan pengalihan arus kendaraan untuk mendukung kelancaran pekerjaan pembangunan jembatan. Kasih Humas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menyatakan kebijakan tersebut diambil agar proses konstruksi bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, pengalihan arus juga untuk meminimalisasi potensi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi.

Pemerintah membuka secara nasional masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Pendidikan Jarak Jauh MPLS PJJ Jenjang Pendidikan Menengah 2026-2027. Pembukaan ini dilakukan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Fadjar Riza Ulhaq. Menurutnya PJJ salah satu upaya percepatan pemerintah dalam mengatasi anak tidak sekolah ATS melalui layanan pendidikan yang fleksibel, terbuka dan sesuai dengan kondisi kehidupan anak. Selain itu, penguatan PJJ merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun SDM unggul sebagaimana arah Astacita. Hal ini juga inisiatif Mendikdasmen Abdul Muti menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua dan mempercepat pencapaian wajib belajar 13 tahun.

0: Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melakukan pengecekan dengan menjalin komunikasi bersama para WNI pasca terjadi gempa magnitudo 5,6 skala Richter di Mesir kemarin dini hari. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamidah, dalam keterangan tertulis kepada awak media di Jakarta Senin malam kemarin, mengatakan KBRI Kairo telah menghubungi simpul-simpul WNI yang berada di kota Kairo, Alexandria, Mansoura, Hurghada, Luxor, dan Sharm el-Sheikh. Sejauh ini belum ada laporan WNI yang terdampak gempa tersebut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro

Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Ketemuan sama Adis lagi nih di Santai Siang Pro 2 Jogja. Daripada marah-marah melulu ya kan, mending sini gabung sama aku di Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Pengen denger lagu apa? Aku udah nyiapin 20 lagu nih di playlist hari ini. 10 lagu Indonesia dan 10 lagu manca ya. Tinggal dipilih kamu pengen denger yang mana. Caranya tinggal WhatsApp 0811-251-1025. Karena waktu kamu gak banyak, cuma sampai jam 12 siang aja, langsung kasih tau aku pengen denger lagu yang mana. Aku udah share nih listnya. Tinggal dipilih dari sekian banyak itu, mana sih yang kayaknya paling enak buat nemenin kamu beraktivitas di hari ini ya. Dari Selasa aja. Semangat ya teman Pro 2. Yuk, biar semakin enak ditemenin sama playlist yang bakal aku putar di hitlist Santai Siangnya Pro 2 Jogja.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI.co.id/radio-fm.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

2 yang masih kayaknya berkutat dengan yang dahulu-dahulu, masa lalu kamu atau beberapa momen ke belakang, dan itu kayak rada ganggu fokus ya untuk kamu hari ini. Bisa di skip dulu, ditunda, di mute, di pause, apapun itu, supaya kamu lebih konsen lagi, ya kan. Kadang-kadang tuh yang bikin apa yang kita kerjain gak maju-maju, nggak nambah-nambah halamannya kalau kamu lagi ngetik nih misalnya gitu ya, atau lagi garap sesuatu, karena memang tadi itu pikiran-pikiran yang ada di kepala, dan ternyata pikiran-pikiran harusnya udah disimpan dari kemarin-kemarin gitu ya, atau mungkin mikirin yang belum kejadian. Overthinkingnya tuh bukan cuma malam doang atau pas jam-jam bengong ya, tapi di jam-jam produktif kayak gini pun juga masih ada aja gitu yang overthinking. Halo, apa kabar? Tadi buat Ika Diwates, semangat ya, kamu bisa melewati overthinking itu. So Ika, kalau kamu lagi banyak pikiran hari ini, kita bikin santai dulu ya, barengan sama lagu-lagu kesukaan kamu nih, yang bisa kamu pilih di Hitlist Santai Siang Pro 2 Jogja. Tadi 20 lagu udah aku share listnya apa aja teman Pro 2. Buat yang masih belum ngeh, aku sebutin aja ya. Nah, di bahasa lama, kota ini tak sama tanpamu, kita buat menyenangkan punya Bernadia, ada rutinitas punya Kitab sama Adrian Halif yang kualat, juga ribuan memorinya Lomba Sihir. Itu lagu Indonesianya, 5 lagu dulu deh aku spill. Ada juga lagunya Olivia Dean, Man I Need, 24 Karat Magic-nya Bruno Mars, Justin Bieber featuring Major Lazer yang Cold Water, teman Pro 2, American Girl punya Harry Styles, dan juga Sabrina Carpenter yang Man Child. Pengen denger yang mana? Aku punya apa dulu? 3D Plyen yang pengen denger lagunya Justin Bieber yang Cold Water katanya. Terus juga tadi Ika Diwates, kamu juga pengen dengerin lagunya Bruno Mars 24 Karat Magic. Baiklah, kalau gitu kita puterin aja nih playlist pilihan kamu di Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Tonight.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Tidak sedikit orang yang merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Waktu banyak memberikan pelajaran yang berharga. Hargai dan gunakan sebijak mungkin. Jangan tunggu sampai hari esok. Apa yang bisa dilakukan

Di Santai Pro 2 Jogja. Gimana yang tadi udah tergabung di 08112511025? Semoga suka ya lagu yang diputerin. Aku mau nyapa dulu nih yang udah gabung lagi. Tadi ada teman kita. Halo, aku coba scroll ke bawah ya. Naik mulu ke atas soalnya nama-nama teman Pro 2. Kasian yang udah duluan masuk nih. Hai, apa kabar? Tadi ada Andar di Purworejo yang pengen denger lagunya Raisa si paling mahir. Terus juga pengen denger lagunya Bernard Nadia katanya ya. Ada yang request juga lagunya Nadif Bahasa Lama Kota Indah Sama Tanpamu, juga foto kita burunya Sal Priyadi dari Eka di Serandakan. Baiklah, langsung kita puterin aja. Buat kamu yang baru gabung teman Pro 2, tadi aku udah sebutin 10 lagu yang bisa kamu pilih. Ini sisanya ada 10 lagi yang masih mau aku urutin nih ya. Coba kamu cek kira-kira kamu lebih seneng yang mana. Ada lagunya Raisa si paling mahir, terus juga Gurun Hujan punya Juicy Lucy, Naikila main-main guenya Naikila, ada NPD juga Lupain Aku Please, dan foto kita blurnya Sal Priyadi. Atau kalau kamu lebih seneng lagu manca sih ya, boleh nih pilih Minute punya Love featuring Lani, ada I Heart You punya Smash. Itu lagu Indonesia sebenarnya, kenapa lagu manca ya. Butternya BTS, New Jeans yang Attention, sama satu lagi Toxic Till The End punya Rose Blackpink. Kira-kira mana nih yang menurut kamu pengen kamu dengerin duluan hari ini teman Pro 2? Langsung aja kita ke lagu yang tadi diminta sama Eka di Serandaan, dan juga ada Andar di Purworejo ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cuaca ekstrim merujuk pada kondisi cuaca yang tidak bisa dan seringkali sangat intens, seperti hujan lebat yang menyebabkan banjir, angin kencang atau puting beliung, gelombang panas, kekeringan, dan salju yang tebal. Penyebabnya bisa berasal dari faktor alam. Namun perubahan iklim bisa saja akibat aktivitas manusia yang juga memperburuk intensitas dan frekuensinya. National Oceanic and Atmospheric Administration menyatakan bahwa cuaca ekstrim terjadi ketika parameter cuaca seperti suhu, hujan, atau angin berubah secara drastis dari nilai normalnya. Dan fenomena ini cenderung lebih sering terjadi akibat perubahan iklim global. Dalam pandangan WHO, cuaca ekstrim juga memiliki dampak langsung pada kesehatan manusia, seperti peningkatan resiko penyakit terkait dengan panas dan penyakit infeksi akibat banjir.

Pro 2 tadi di request sama Lara Purnamasari ya, lagu yang nganterin Olivia Dean ya buat Piala Grammy Awards 2026 untuk kategori Best New Artist, teman Pro 2 ya. Asik banget emang lagunya. Halo yang udah komen lagi di WhatsAppnya Pro 2 Jogja, nungguin lagu Nadif Basalamah. Tadi ada Cia ya, hai apa kabar Cia. Yang minta lagu ini hari ini banyak. Tadi ada Eka juga, terus ada Ika di Wates, ya kan. Abis ini deh kita putar Nadif Basalamahnya ya. Terus aku juga mau nyapa Rini di Pakem, pengen denger lagunya Lomba Sihir, Juicy Lucy, Harry Styles. Boleh, nanti kita puterin ya. Apa kabar buat Sekar yang baru muncul lagi nih? Kemana aja Sekar? Pengen denger lagunya Bernadette sama Adrian Halif. Bernadette tadi udah, berarti tinggal ditungguin yang Adrian Halifnya aja ya.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ma, Pa, adik sakau. Ayo kita bawa ke rumah sakit.
3: Ini pasti gara-gara Mama. Gak pernah di rumah, keluyuran, kesanalah, kesinilah.
4: Ini buktinya, anak kita.
5: Mama kan sudah banyak beri fasilitas lengkap, gadget yang mahal, pembantu.
3: Alasan aja, alasan saja Mama.
2: Sudahlah Mama, ini semua karena kalian terlalu sibuk. Kita bawa saja adik ke pusat rehabilitasi.
5: Tidak, Mama malu.
3: Papa juga tidak setuju. Papa juga malu.
2: Ma, Pa, kita harus menyelamatkan adik dari kecanduannya. Atau adik.
6: Jika keluarga kita atau lingkungan sekitar ada penyalahguna narkoba, laporkanlah ke institusi penerima wajib lapor atau ke pusat rehabilitasi. Partisipasi Anda sangat berarti untuk terciptanya generasi muda yang sehat dan aman dari penyalahgunaan narkoba.

1025 atau juga baru dengerin Pro 2 Jogja Santai Siang berarti ya barengan sama Adis nih. Bisa streaming di rri.co.id atau juga bisa kamu dengerin lewat RRI Digital. Kalau belum punya, download dong di App Store atau di Play Store teman Pro 2, install di handphone kamu ya supaya lebih enak dengerinnya dan lebih gampang juga sih, praktis kan, kemana aja di mana aja bisa dengerin Pro 2. Asal ya kuota kamu tuh on terus ya, penuh terus. Halo, apa kabar lagi nih? Tadi ada beberapa teman kita yang memang selalu hadir kalau santai siang. Makasih ya, udah selalu dengerin. Ada Nana yang pengen dengerin lagunya Bernadia, udah kita puter. Berarti Rose-nya Blackpink aja yang nanti nyusul ya, Toxic Till The End. Hai, tadi ada Meisha di Condong Catur. Meisha pengen dengerin lagunya di Basa Lama, udah kita putar juga. Justin Bieber udah, tinggal NPD, nanti bakal menyusul ya. Terus ada Lavernia. Apa kabar Lavernia? Pengen dengerin lagunya BTS yang Butter. Oke, nanti kita putar. Bruno Mars-nya udah, Justin Bieber juga udah, telat ya. Langsung aja kita putar lagi pilihan teman Pro 2. Tadi yang minta naik kilas siapa ya? Kayaknya di awal-awal nih baru aku puterin. Makasih loh

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo.
2: Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
1: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

kalau dua punya rutus yang baru memang kayaknya perlu pembiasaan ya, dan memang nggak bisa langsung nge-tune in aja gitu. Apalagi rutinitas yang bisa jadi bertolak belakang banget 180 derajat sama hal-hal yang biasa kamu kerjain. Misalnya bangunnya selalu siang, sekarang rutin bangun pagi banget gitu kan ya. Ayam belum berkokok aja tuh kamu udah bangun. Ya wajar kalau misalnya terus kayak aduh berat banget lagi. Tapi kalau udah jadi kebiasaan, jadi habit kan, kayaknya udah auto aja gitu ya, otomatis ngelakuin hal itu tuh tanpa harus pakai aba-aba lagi, tanpa harus diingetin lagi gitu kan ya. Tahu-tahu udah dengan tadi itu otomatis aja gitu, kalau jam segitu ya bakal kebangun. Misalnya jam biologis kamu udah menyesuaikan, atau kalau emang kamu hari ini tuh udah mulai belajar untuk makan lebih teratur misalnya gitu kan ya. Kalau udah jam makan siang ya udah apapun yang kamu kerjain selama masih bisa ditunda, tunda dulu aja, istirahat, makan siang, supaya nanti kamu punya waktu lebih banyak juga untuk ngelakuin hal-hal yang perlu kamu lakukan, dan konsentrasi yang lebih fokus ya. Soalnya kalau misalnya ngajak sesuatu dengan protaper juga biasanya sih agak ke distract gitu. Halo apa kabar teman Bro 2 yang barunya Pak Aku lagi nih, dari Ana yang pengen dengerin lagunya NPD Lupain Aku Please, udah aku siapin ya Naya. Terus yang ini tadi dari siapa lagi? Aduh gak nyebutin nama, Maya minta playlist tapi gak nyebutin nama. Baiklah, terima kasih udah pilih lagunya. Next time pakai nama ya, biar kita lebih ikrip gitu. Lebih akrab teman Pro 2. Kalau ikrip tuh versi jauh lebih akrabnya lagi. Lagu-lagu itu kita puterin tadi, In Gitaf udah, Lomba Sihirnya nyusul, Salpiadi udah, terus juga Sabrina Carpenternya udah, tinggal tunggu nanti Batur punya BTS ya. Apa kabar Kevin? Ariel, kamu pengen dengerin lagunya New Jeans Attention sama Adrian Halif yang Kualat. Dua lagu itu belum aku puter, ditunggu ya. Fuad, terima kasih juga. Raisanya diputerin tadi, Aisyah tinggal nunggu BTS nih sama Adrian Halif, karena kilanya udah kita puter tadi ya, baru aja. Semoga sih kamu masih dengerin.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seru kayaknya tuh. Game apaan?
3: Nih, mau nyobain.
2: Wah, parah. Judi online ini mah.
3: Nyoba doang kok.
2: Semua juga bilangnya awalnya coba-coba doang. Tapi kalau udah kecanduan, berantakan deh kehidupan.

hingga depresi berat. Jika sudah terlanjur kecanduan judi online, hindari pemicunya. Lakukan aktivitas yang dapat memberikan kesenangan dan kepuasan tanpa resiko negatif untuk mengalihkan perhatian. Mencari dukungan dari teman, keluarga, atau orang terpercaya, dan mencari bantuan profesional agar segera terbebas dari jerat judi online.

kemana aja atau udah janjian sama siapa aja teman Pro 2, kadang-kadang tuh perlu ya untuk dicek lagi, karena saking mungkin sibuknya kamu atau saking slownya sampai lupa. Oh iya ya, ini kan tanggal 4 nih, tadi aja aku lupa. Oh, ini kayak tanggal 3, oh padahal tanggal 4 ya. Kan bisa repot, apalagi kalau misalnya janjiannya penting banget gitu sama orang-orang yang penting juga. Ada janjian sama dosen misalnya, berhubungan sama nilai-nilai kamu dan proyek-proyek kamu. Wah, kalau sampai terus kamu lupa tanpa ada pemberitahuan, ya namanya juga lupa ya, gak mungkin kan ngasih notifikasi sebelumnya teman Pro 2. Pasti nanti akan repot untuk kemudian gimana bisa mempresent diri kamu dengan lebih baik, terlihat profesional gitu kan ya, tanpa kemudian bikin orangnya bete sama kita karena kita lupa ya teman Pro 2 ya. Halo, yang lagi-lagi tadi udah gabung ada Aisyah. Aisyah, nanti kita putar lagu yang belum diputar, ada BTS sama Adrian Halif. Ada teman kita Arin di Gunung Kidul, terus juga dari Tri udah ngisi nih linknya, makasih ya Tri ya. Abis lembur katanya sampai jam 7 pagi. Oh berarti kamu begadangan ya. Baru bangun jam 9 pagi tadi. Selimutan soalnya Jogja lantai 2 terpantau mendung dan hawanya agak dingin. Di tempat aku juga tadi selatan Jogja di Bantul agak gerimis tipis-tipis. Untungnya gak gerimis sampai besar banget, terus aku bisa ke kantor dalam kondisi yang kering ya. Enak nih. Kalau mau memulai aktivitas dan kehujanan tuh rasanya gimana gitu, gak nyaman aja ya kan. Terus ada teman kita Ita yang juga pengen dengerin lagunya Harry Styles, American Girls. Ini juga tadi diminta sama siapa ya? Kayaknya ada, coba aku cek. 3D Plyen juga minta lagu ini kan? Yang Harry Styles, belum aku putar ya? Oke, baiklah, langsung aja kita puterin buat kamu yang udah nungguin.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Salah satu bencana hidrometeorologi yang setiap waktu terjadi di Indonesia dipantau perkembangannya oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah kekeringan. Kekeringan merupakan bencana alam yang terjadi secara perlahan dan berlangsung lama. Pada saat terjadi kekeringan, ketersediaan air suatu wilayah sangat minim dan menyebabkan kebutuhan air menjadi sangat berkurang. American Meteorological Society menjelaskan kekeringan ini merupakan suatu peristiwa anomali kondisi cuaca yang menyebabkan berkurangnya curah hujan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan air secara hidrologi. Kekeringan bisa mengancam negara tropis dengan dua musim seperti Indonesia karena ancaman kekeringan terjadi saat musim kemarau yang panjang. Hal ini terutama terjadi di daerah yang curah hujannya rendah dan tidak memiliki kawasan resapan untuk mengikat air yang baik dan cukup untuk

ragu-ragu gitu ya, mau lanjut ketikan kamu di depan laptop dan tablet kamu, atau mau istirahat sebentar? Karena kayaknya udah mendekati jam makan siang ya. Udah mendekati karena belum jam 12. Ted, ada beberapa orang yang cukup disiplin. Jadi kalau misalnya emang waktu waktu istirahat jam 12, ya jam 12 Ted baru gitu ya, beranjak dari kerjaannya yang memang bisa dilepas dulu nih gitu kan. Atau kalau kamu memang kayaknya hari ini sebenarnya sih ada yang WFH gitu ya, atau ada yang remote juga kerjaannya, pengaruh gak sih yang namanya perbedaan atau zona waktu dengan aktivitas kamu sehari-hari gitu? Kayak misalnya yang ngasih kerjaan kamu tuh orang di benua yang mana, yang perbedaan jamnya sama kamu tuh memang jauh gitu kan ya. Jam segini mungkin di sana masih malam ya, tapi kan di sini jam makan siang nih sebentar lagi. Bisa kamu tinggal dulu gak gitu kerjaannya? Hai, makasih loh yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Ada Aisyah tadi, lagunya mau kita putar lagi. Aziza di Klaten juga ya, terima kasih teman Pro 2. Oh iya, tadi kita juga share ini sih sebenarnya ada link untuk kamu isi teman Pro 2 survei gitu kan ya. Kalau misalnya kamu punya waktu, coba cek statusnya atau status WhatsAppnya Pro 2 tuh, bisa langsung kamu isi aja gitu. Kalau slow tapinya ya, tenang aja, nggak wajib kok, tapi kalau bisa ya tolong diisi teman Pro 2. Silahkan bisa komen di situ ya. Yang tadi pengen dengerin lagunya Rose Blackpink, ada Nia di Bantul, boleh. Ini langsung kita puterin aja lagunya, karena juga ada beberapa orang yang udah minta lagu ini ya.

menemani kamu di siang hari ini gitu ya. Ada yang kayaknya memang udah menuju perjalanan menjemput makanan, bukan menjemput impian, menjemput makanan ya. Iya, kalau itu memang yang udah kamu impi-impi dari kemarin sih, menunya berarti memang ya sekaligus menjemput impian beneran sih gitu ya. Dalam bentuk makanan. Kayaknya ini musim maba gak sih teman Pro 2? Ada yang udah mulai, apa namanya sekarang sih? Kalau masuk sekolah kan MPLS ya, kalau maba apaan sih? MOS masih. Atau istilah yang lain, soalnya kayaknya aku ketinggalan deh. Kayaknya perlu update nih. Kalau zaman dulu sih iya memang orientasi ya gitu kan, masa orientasi. Nah kalau sekarang apa tuh? Masih dengan istilah yang sama? Karena sebenarnya sih istilahnya doang yang beda gitu. Makna dan juga isinya kurang lebih mah 11-12 kan ya. Tetap aja gitu kan. Pengenalan sama lingkungan baru kan gitu ya, mencari teman-teman baru, circle yang asik buat dijadiin teman sepanjang kamu menjalani masa perkuliahan gitu kan. Kalau yang udah ngalamin mungkin tahu ya rasanya kayak gimana. Ini maba-maba baru yang memang belakangan lagi berusaha untuk mencari situasi dan juga kondisi yang nyaman supaya nanti belajarnya juga jadi nyaman karena di sekitarnya teman-temannya juga asik-asik semua gitu ya. Semangat deh buat temennya atau saudaranya mungkin, atau kamu sendiri. Tapi kalau kamu lagi di ospek kayaknya gak dengerin ya harusnya. Ya sampai ini salam-salam buat teman-teman kamu atau saudara siapapun lah yang lagi menjalani masa orientasi di kampus ya gitu kan, apapun istilahnya. Selamat menikmati dan selamat ya udah keterima di kampus idaman kamu nih.

0: kamu.
1: Ra, jadinya mau kuliah di mana?
2: Saya mau langsung cari kerja aja, Bu Dini.
1: Loh, Rara nggak mau kuliah?
2: Biaya kuliah kan mahal, Bu. Orang tua saya nggak mampu.
1: Kan sekarang banyak program beasiswa yang bantu anak-anak seperti Rara. Apalagi Rara kan cerdas, bisa tuh cari beasiswa prestasi.
2: Rara bisa nggak ya, Bu?
1: Nanti coba Ibu minta bantuan kepala sekolah buat carikan informasinya ya. Semangat, Rara.
2: Terima kasih, Bu Dini.
3: Pendidikan adalah investasi untuk kehidupan masa depan.

Aku Adis, masih sama-sama kamu teman produser sampai nanti jam 3 ya. Walaupun gak di tempat yang sama nih. Tapi nemenin kamu lah ya. Ternyata kalau jam segini udah mulai rada-rada gawat nih kondisi perut, apalagi buat yang tadi sempat kelewatan sarapan gitu ya, atau mungkin juga memang sempat sarapan sih tapi ya ilas cimit banget gitu kan ya. Mana main kalau cuma segitu porsinya jam segini, ya tentulah sudah lapar gitu. Nanti coba nanti aku cariin rekomendasi menu makan siang yang enak. Coba kalau kamu juga punya boleh di-share lah. Jangan gatekeeping, kasih tahu teman-teman kamu nih, teman pro 2 yang lain, kira-kira tempat makan atau menu yang cocok buat dicobain dengan berbagai kelebihannya ya. Bisa jadi agak sedikit mahal tapi worth it, atau malah sebenarnya udah enak, murah lagi gitu kan, cocok banget tuh buat mahasiswa. Yuk ah, langsung komen di 0811-251-1025 karena untuk pilih-pilih lagunya kelar ya, cuma sampai jam 12 siang tadi aja, oke? Okay? Kalau kamu pilih-pilih lagu lagi, teman Pro 2 setiap hari ada dari jam 10 sampai jam 12 di hitlist santai siangnya Pro 2 Jogja, jangan sampai ketinggalan lagi ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sayurnya asin, pinang ikannya juga asin. Ini sambalnya juga keasinan. Ya ampun, kenapa pada asin semua gini sih?
3: Ih, mungkin lidah kamu tuh yang gak beres. Masakan seenak ini dibilang asin. Takaran garamnya udah pas kok.
4: Mana sini aku cobain makanannya. Asin banget.
2: Bener kan, makanannya keasinan. Bahaya loh buat kesehatan kalau gak bijak garam. Dalam setiap masakan, itu minimal 5 gram per hari udah cukup banget. Masakan kamu juga bakalan tetap enak kok.
4: Kalau gak bijak garam, hati-hati. Hipertensi loh.

kalau udah jamnya makan siang tuh handphone kamu selalu on, jari-jari kamu tuh lincah banget scrolling cari menu apa yang kira-kira bisa kamu pilih ya untuk siang hari ini. Kamu tuh soalnya kalau makannya itu-itu lagi suka bosenan ya. Wih, gaya banget. Apalagi ini memang awal bulan ya. Masih bisa pilih-pilih nih teman Pro 2. Tapi kalau memang ternyata kamu lebih mengutamakan bahwa kayaknya makannya apa aja lah gitu, kayak yang penting kenyang, yang penting ada promonya gitu ya. Itu yang diincar sebenarnya. Apalagi kalau saya beli satu dapat dua gitu kan ya. Bisa tuh parowa dapat teman kamu ya kan. Atau malah sebenarnya ada promo ongkir, ya udah ramean aja pesennya deh, ongkirnya ntar juga kalaupun masih ada sisa ongkirnya dibagi-bagi gitu kan teman Pro 2 ya. Karena mungkin juga enggak free ongkir banget gitu, cuma ada potongan berapa ya kan. Mau makan apa sih hari ini teman Pro 2? Ada beberapa tempat makan yang kayaknya perlu banget dinotis atau enggak boleh kelewatan gitu kan ya. Gimana kalau kamu cobain warung ini teman Pro 2? Salah satunya adalah warung, kalau Eco tuh bacanya Eco apa Eko sih? Kalau bahasa Inggris bacanya Eko ya. Tapi kalau bahasa Indonesia sih Eco lah. Ada di Jogja Utara, teman Pro 2 ini buat kamu yang suka makanan rumahan. Si warung Eco ini udah eksis di zaman pandemi COVID, orang pada tutup, dia buka teman Pro 2 sampai sekarang langgeng gitu kan ya. Nah kalau kamu termasuk yang suka dengan suasana yang homey, berasa di rumah sendirilah gitu ya, sejuk, makannya sambil ngobrol lama-lama, bisalah untuk makan di sini gitu. Alamatnya di Jalan Kayen Raya nomor 54B ya, Kayen Condong Catur Depok Sleman, teman Pro 2, warung Eco Omah Dahar. Udah pernah cobain? Kalau belum, coba cek aja di sosial media, kamu cek menunya apaan gitu ya. Jam segini kira-kira cukup sibuk kah? Karena jam makan siang sebenarnya. Siapa tahu pas lagi gak terlalu sibuk gitu kan ya, gak terlalu rame, bolehlah jadi inceran kamu berarti kan.

0: WFM. Teman terbaik kamu.
1: Hit Music.
2: Pro 2 Indo Hit. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

kedua. Masih belum bisa mutusin mau makan apa atau makan di mana. Makan apanya sih udah ketemu ya. Kayak misalnya pengen makan bakmi tapi di mana, karena bakmi yang enak kan banyak gitu. Atau mau makan apa, bakso. Bakso juga banyak ya kan. Sekitaran sini juga bakso yang kayaknya cukup rame. Kalau misalnya siang-siang kayak gini juga ada beberapa teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya tetap pilihannya adalah makanan yang lengkap ala rumahan, ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya gitu kan, ya berarti warung makan lah, warteg ya kita nyebutnya biasanya gitu teman Pro 2. Kalau deket kos-kosan sih banyak. Ini salah satu yang bisa kamu pilih kalau kamu pengen makannya tuh menu rumahan tapi suasananya tuh nyaman gitu kan ya, tapi adem juga, apalagi siang kayak gini kan, gak pengen gerah misalnya. Bisa coba kamu cek aja, namanya warung pelan-pelan teman Pro 2. Iya beneran, warung pelan-pelan, aku gak salah sebut nih. Ini spot buat kamu yang pengen makan dengan santai, tapi juga pemandangannya hijau gitu kan ya, bikin kamu betah lama-lama di sini. Dan yang unik dari warung pelan-pelan ini, teman Pro 2 punya 3 chef yang berbeda. Dan chef ini tuh 3-3-nya masak di 3 sesi waktu yang berbeda juga setiap harinya. Karena berbeda chef, punya karakter dan rasa khas masing-masing dong pastinya ya. Kalau kamu penasaran, wah ada 3 chef nih ya, chef yang mana yang mau kamu pilih makanannya, kamu cek aja operasionalnya atau jadwal sesinya chef tadi itu lewat akun IG resminya Warung Pelan-Pelan, supaya kamu gak salah datang di waktu yang gak pas gitu kan. Dibuka sih, dan kayak kamu tuh bisa makan di jam itu, cuma ternyata bukan sesinya chef yang kamu pilih misalnya gitu kan ya. Macam-macam menunya teman Pro 2, ada brongkos daging, ada nasi bakmoy, ada empal gentong gitu. Atau kalau kamu suka minuman-minuman hangat herbal, wah cocok banget nih ya. Ada di Kampung Jageran, Mantri Jeron, Yogyakarta teman Pro 2. Kalau kamu pengen makan, nyobain di warung makan pelan-pelan ya.

FM. Teman.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

kangen sama ayam lagi. Ayam di mana-mana soalnya sekarang gitu ya, sampai sekulit-kulitnya tuh nasi kulit ya, kulit ayam kan berarti ya. Jadi bisa dibilang pilihan yang aman banget kan, ayam geprek, ayam apalagi aku sih nyebutnya ayam-ayaman teman Pro2, chicken-chickenan gitu ya. Karena kalau kita ngomongin soal ayam goreng dan ada tepungnya, ada brand-brand yang memang brand-brand yang besar. Nah kalau misalnya sampai yang ayam-ayam yang dijual di apa namanya, misalnya gerobakan atau di stall-stall yang kecil gitu kan, entah itu di ruko atau misalnya di apa namanya, di pasar gitu ya, itu aku nyebutnya chicken-chickenan. Jadi tanpa menyebutkan brand, karena emang kadang-kadang juga gak ada brandnya gitu, kayak jualan ayam goreng sama tahu goreng misalnya gitu kan ya. Mau beli ayam-ayaman gak, chicken-chickenan gak gitu. Aku biasanya gitu. Oh iya oke deh, karena emang tadi mereknya gak terlalu familiar juga di telinga gitu kan ya. Tapi kalau kamu bosen dengan menu ayam lagi, coba menu ikan kali ya teman Pro2 ya. Ada nih namanya Warung Gemah Ripah 78. Ini makanan atau menu otentik Indonesia dan adanya dalam perumahan. Agak lumayan sedikit hidden gem gitu ya. Cocok lah buat teman-teman yang culture banget, cari makan rumahan tapi tetap kekinian gitu kan ya. Ada area outdoornya nih, ada tamannya, jadi enak sambil makan, sambil ngadem, ngeliat pemandangan ya. Kalau kamu suka ikan, coba ada gurame gobios, ada ikan asap gobios. Wih enak ya, ini aku juga perlu nyobain. Atau malah sebenarnya gak terlalu suka ikan, gimana kalau misalnya iga bakar teman Pro2. Nah itu beberapa menu yang bisa kamu cobain di Warung Gemah Ripah 78 ya. Ini di Jalan Jati nomor 107 Maguwo Harjo Depok Sleman. Sampai jam 8 malam bukanya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

Tamu Adis yang nemenin di siang hari ini teman Bro 2. Udah mulai rame nih jalanan sama bendera, terus juga umbul-umbul gitu kan ya. Yang jualan juga banyak ya, kali-kali kamu setiap Agustusan selalu kirangan bendera teman Bro 2. Padahal kan ya tiap tahun ya gitu, cuma mungkin naronya aja yang gak apik gitu, jadinya gampang hilang-hilangan deh. Ya sekarang sih sebenarnya tinggal ya udah beli lagi aja gitu kan ya. Ngelarisin juga yang pada jualan indeks ekonomi gitu teman Pro 2, cobain aja. Kalau beli jangan cuma satu, dua kek gitu. Aku dulu tuh pernah beli berbagai size dari yang kecil sampai yang super gede gitu kan. Tapi gedenya yang wajar dalam artian masih bisa dikibarin di perumahan ya. Kalau yang wah segede apa tahu tuh mau dikibarin di mana juga gitu, kecuali kalau memang

kayak di perkantoran ataupun di event-event besar misalnya, bisa jadi sih gitu bendera sebesar itu bisa dipakai. Tapi kalau di perumahan sih biasanya dari yang imut sampai yang standar lah gitu ya. Yuk, yang lagi berburu pernak-pernik buat Agustusan, jangan lupa makan siang dulu teman Pro 2. Dan kalau jam segini berarti waktunya Adis buat updatein info olahraga di Sports Hari Raya Pro 2 Jogja ya.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Ali, kamu termasuk yang tadi malam kecewa karena kita kalah atas Vietnam ya, gitu kan. Vietnam bisa menjebol gawang Indonesia dan menjadikan poinnya 3-0 teman Pro 2 tadi malam di ajang AFF ya. Nah, kalau yang ini bukan dari ajang AFF tapi semifinal Piala Presiden 2026 teman Pro 2 yang akan berlangsung hari ini nanti jam 3:30 sore. Berlangsung di Stadion Kadit Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali ya. Dan ini adalah yang berhadapan Persija bertemu dengan Persib, teman Pro 2. Dan kalau menurut back sekaligus Kapten Persija, Ilham Rio Fahmi, Persija menargetkan clean sheet untuk laga semifinal nanti ya. Katanya semua pemain ingin bisa bermain sebaik mungkin pastinya. Nah, dari 3 laga babak penyisihan grup B, teman Pro 2 Macan Kemayoran selalu gawangnya kegolan terus gitu ya. Persija tuh kalah dari Persebaya 0-1, imbang 2-2 dengan Port FC dan menang 4-1 atas PSMS. Ini menjadi laga yang dinantikan dan pastinya intensitas tinggi karena sudah masuk semifinal teman Pro 2 dan fokus utama adalah memastikan lini belakang Persija tampil disiplin ya dalam rangka supaya tidak kebobolan lagi gawangnya. Kita lihat nanti bagaimana kemudian laga antara Persija berhadapan dengan Persib yang memperbutkan tiket untuk ke final Piala Presiden 2026 teman Pro.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Put, ngantuk nih, mau tidur. Udah kunci pintu belum?
1: Udah, nih kuncinya aku bawa.
2: Lah, ngapain dibawa? Biarin aja kali nyantol di lubang kuncinya.
1: Emang kenapa sih?
2: Aku pernah nih, pas gempa kejebak di dalam. Padahal udah di depan pintu loh.
1: Gak bisa keluar ya? Kekunci?
2: Iya, makanya kalau abis ngunci pintu, kuncinya biarin nyantol aja.
1: Wah, iya juga ya. Kalau gempa kan pasti panik. Mana sempet nyari kunci?

bagaimana kamu jalannya teman pro 2? Ada yang baru pulang makan siang, ada yang baru mau berangkat gitu. Wah, orang-orang udah pada kenyang, kamu masih gimana ya, kelengan gitu. Karena memang belum sempet aja makan siangnya. Tapi kalau kata aku ya, memang paling enak makan siang tuh di jam-jam yang orang-orang udah mulai agak selesai makan gitu. Jadi gak perlu terus rame, antri lama misalnya gitu kan ya. Dan dengan cuaca segera ini tuh, kalau misalnya tempatnya kecil nih, gak ada AC-nya misalnya gitu ya, kipas angin doang lah minimal, paling enggak gitu memperlu dua ya, gak terlalu gerah gitu kan. Tapi nih teman berdua, kalau emang kamu hari ini memang maunya pesan aja juga kayaknya cukup aman ya dengan berbagai promonya gitu kan. Apalagi masih punya apa namanya tadi itu gitu, sisaan promo yang kayaknya belum kamu pakai, sayang kalau misalnya dianggurin aja ya. Masih bareng sama Adis di Santai Siang. Kalau tadi ada update informasi seputaran dunia olahraga di lapangan bola teman pro 2, nah kalau sekarang ini datangnya dari ajang voli Southeast Asia V Cup Putri 2026 teman pro 2 yang mengantarkan timnas voli Indonesia, timnas voli Putri Indonesia itu mengalahkan Filipina ya 3-1 di laga terakhir putaran pertama Southeast Asia Voli Cup Putri 2026 gitu kan. Ini menjadikan Indonesia juga di peringkat ketiga klasemen sementara ya dengan koleksi 3 poin. Teman pro 2 ini berlangsung hari Minggu 2 Agustus 2026 di Dong An Gymnasium Hanoi, Vietnam. Dan hasil pertandingan melawan Vietnam ini nantinya kalau menurut pelatih timnas voli putri Indonesia Luciana, ini bakal menjadi bahan evaluasi penting nih buat meningkatkan performa tim, karena memang akan segera menghadapi putaran kedua untuk Southeast Asia Voli Liga Putri 2026 ya, yang bakal berlangsung di Thailand tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026.

Yes, itu dia teman Pro 2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety.

sekali teman Broadway ya, karena memang kamu abis makannya porsi double ya kan, kenyang. Bukan cuma kenyang biasa, pakai banget ini sih gitu kan. Atau malah ngantuknya karena memang kamu kurang tidur aja kali ya. Biasa begadangan juga. Gak cuma ngelakuin hal-hal yang memang kamu suka, tapi memang harus dikerjain sih. Hubungannya lebih ke kayak, wah, ini jadi kewajiban tanggung jawab kamu gitu ya. Kalau memang belum selesai di siang atau sore hari ya, begadangan-begadangan deh, kadang-kadang gitu ya. Teman berdua, kalau kamu begadangannya nonton mungkin pertandingan bola, kalau kemarin sih AFF gitu kan ya, atau bisa juga biasanya sih nonton MotoGP gitu kan misalnya. Nah ini salah satu yang hari ini pekan kemarin tuh terakhir untuk sebelum kemudian menyambut atau menjelang seri berikutnya gitu kan ya. Karena memang masih ada 11 seri yang tersisa nih teman Pro 2. Jadi musim 2026 belum kelar ya kan. Dan persaingannya cukup sengit. Potensi untuk bersaing sengit itu ada, karena setelah 11 seri ini belum ada satupun pebalap yang bisa mendominasi klasemen. Dari 5 rider teratas itu hanya terpisah selisih 24 poin aja teman Pro 2 gitu. Padahal separuh musim udah lewat ya. Tapi persaingannya cuma semakin terbuka. Kalau di klasemen sementaranya sih sejauh ini Jorge Martin masih ada di posisi pertama ya dengan 208 poin, disusul sama Oi Agura dan juga Marc Marquez gitu. Kalau Oi Aguranya jadi kuda hitam sebenarnya teman produser dari Trackhouse Aprilia ya. Dan Marc Marquez juga digadang-gadang punya potensi untuk merebut gelar juara musim ini teman produser. Sekali lagi 11 seri yang tersisa dan selisih 24 poin di antara 5 besar tadi itu bikin prediksi untuk perebutan gelar juara MotoGP ini memang menjadi semakin menyala lah gitu ya. Jorge Martin, Oi Agura, Marc Marquez, di bawahnya ada Marco Bezzecchi, juga ada Fabio Di Giantonio teman Pro 2. Kira-kira siapa nih yang bakal jadi juaranya?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

tidur siang tapi udah jam 2 ya. Ntar kalau misalnya tidur siang jam segini, bangunnya kemaleman lagi gitu ya. Dimana orang-orang udah istirahat, tidur malam, kamu malah masih melek, begadangan lagi ntar ujung-ujungnya. Serba salah ya. Itu kenapa kalau di jam-jam abis makan siang itu power nap 10 menitan, 15 menitan tuh sebenarnya di beberapa negara, bahkan Jepang salah satunya ya, itu menganjurkan gitu untuk power nap supaya kamu lebih segar, punya

lebih banyak juga gitu kan, nge-recharge energi ya. Jangan kelamaan sih, kalau kelamaan mah wah bablas ntar semuanya gak kelar lagi cuma gara-gara ketiduran ya kan. Kali kamu juga udah punya rencana sih, nanti mungkin ada janjian mau kemana, nyobain tempat makan baru, atau sekedar mau beli ini itu. Ini kan tanggal 4 ya, awal bulan gini biasanya ada gak sih yang belanja bulanan. Pengalaman baru juga untuk teman-teman yang baru mulai ngekos kali ya. Kalau biasanya apa-apa di-provide di rumah, udah dibeliin, tinggal pakai doang. Sekarang harus beli sendiri gitu kan ya. Udah mulai survei nih tempat-tempat mana yang sangat-sangat ramah dan bersahabat dengan kantongnya mahasiswa ya kan. Mungkin kalau punya teman di Jogja, orang Jogja sendiri sih udah pada paham ya naronya lagi belinya di mana. Tapi kalau misalnya buat beberapa teman yang dari luar kota Jogja dan kayak nggak punya kenalan juga di sini, sekarang sih masih beruntung ada media sosial, bisa nanya-nanya. Apalagi ada thread gitu, sekarang tuh tinggal posting aja, warga thread kasih info dong tempat belanja kebutuhan bulanan buat mahasiswa yang murah di mana ya gitu. Wah, rame pasti tuh yang nyaut. Iya deh, sambil merencanakan apa-apa yang mau kamu beli untuk kebutuhan bulanan teman Pro 2, nanti kita update lagi info entertainment ya. Ada yang udah nonton Spider-Man yang brand new day teman Pro 2? Kalau udah boleh kali spill sedikit aja, enggak usah spoiler panjang-panjang ya. Bagian mana atau part mana yang menurut kamu layak banget buat ditungguin teman Pro 2, atau mungkin yang membekas di ingatan kamu sampai sekarang gitu ya. Coba boleh share di 0811-251-1025 ya. Tapi coba dengan kalimat yang tidak spoiler. Wah, agak susah tuh kayaknya ya. Aku tunggu komen kamu teman Pro 2. Masih di Santai Siang barengan sama Adis.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Mas, mas, maaf ngerokoknya di sana aja, mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
2: Kata siapa?
1: Kata tulisan di samping masnya. Tuh, gede kan tulisannya. Kata undang-undang juga, mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, mas.
2: Masa iya?
3: Selamat siang, mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
1: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam.

Salah satu yang buat para pecinta Marvel sih ditunggu banget ya, dan udah tayang di bioskop dari 29 Juli 2026 teman Pro 2. Terus di Amerika Serikat itu malahan resmi menjadi film dengan pendapatan box office domestik akhir pekan pertama terbesar sepanjang sejarah ya, di angka $360 juta Amerika Serikat, mengalahkan Avengers Endgame di tahun 2019 rilisnya tuh kan. Jadinya rekor box office ini dipecahkan oleh Spider-Man Brand New Day ya. Wow. Menjadi satu hal yang kalau kata apa namanya, Kevin Page gitu, teman Pro 2 ya, menjadi hal yang cukup tidak diduga juga sebenarnya sih katanya, karena memang Endgame itu udah kayaknya udah pada puncaknya saat itu gitu kan, dan belum ada yang bisa mengalahkan ya. Makanya terus ketika ini menjadi pecah telur sama si Brand New Day, Spider-Man, makanya jadi kayak wah oke okay, baiklah. Ternyata bisa juga ya Spider-Man ini menjadi film yang masih laku di pasaran gitu kan ya, dan melampaui Ant-Man bahkan gitu kan. Film ke-38 dari Marvel Cinematic Universe ya kan, semestanya Marvel. Wow. Wah, baiklah. Karena memang kan si Spider-Man ini mengalami perjalanan cukup panjang ya, dan ganti-ganti pemain juga bukan teman Pro 2. Makanya terus ketika di tangan Tom Holland ini menjadi salah satu yang juga cukup ikonik pastinya ya, selain siapa sih yang pertama itu, Tobey Maguire ya. Nah, itu dia tuh. Coba deh kalau misalnya kamu belum nonton, mungkin ini menjadi salah satu film Spider-Man yang sebaiknya tidak kamu lewatkan. Teman Pro 2 ya.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Weekly Hits on Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Stelantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, Stelantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi Stelantis.
0: Pro 2 Weekly Hits.

California Punya Maroon 5 yang bakal konser di Jakarta 5 Februari 2027 di Jakarta International Stadium alias JIS. Ini jadi bagian dari tour keliling dunianya Maroon 5 dari tahun 2026 sebenarnya teman Pro 2 ya, dan ini adalah bagian untuk Asia gitu. Karena kan di Agustus 2025 mereka rilis album tuh Love Is Like, makanya disusul sama world tournya teman Pro 2 ya. Kalau memang ternyata kamu udah lama nungguin pengen nonton mereka, berarti tinggal dilihat aja deh gitu ya. Bulan Februari 2027 teman Pro 2. Tinggal nabung-nabung aja ya gitu. Sebenarnya sih kalau mau sambil jalan-jalan bisa ke Manila, ke Bangkok, ke Singapura gitu, karena mereka juga akan main di situ, atau agak jauhan dikit ke Tokyo, ke Seoul juga ya kan. Maroon 5 yang semakin kesini semakin kalem lagu-lagunya ya teman Pro 2 ya. Tapi nikmatin aja, mungkin buat yang udah siap-siap buat nonton konsernya, berarti udah mulai masukin lagi lagu-lagunya Maroon 5 yang lama, atau mungkin di album barunya ini kamu belum terlalu hafal juga lagu-lagunya, bisa masukin playlist lagi nih gitu ya. On repeat setiap hari didengerin, kayaknya ntar bisa sing along bareng deh kalau pas lagi konser.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau seringan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.

0: cukup nih aku nemenin kamu sampai di sini aja ya. Ntar kalau misalnya sampai nanti malam jadi Adis FM dong. Thank you sekali lagi buat yang udah komen tadi, terus juga udah pilih-pilih lagu di jam hitlist jam 10 tadi ya. Kayaknya istirahat enak kali ini. Kalau kamu memang ternyata masih ada hal-hal yang harus kamu urusin, semoga sih bisa kelar tepat waktu ya teman produe ya, biar enak gitu istirahatnya, gak kepikiran terus ya kan. Ya udah deh, nanti sore harinya kamu bakal ditemenin sama teman aku, ada Aceh yang bakal nyapa kamu semuanya di sore cerianya produe Jogja. Oke, okay? Jangan lupa dengerin terus produe di 102.5 FM, bisa streaming di rri.co.id atau juga lewat RRI Digital ya. Aku pamit.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Gatri Syahja. Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. Mantan Ketua Tim Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari, mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan diajukannya untuk menguji keabsahan penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Titin merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap terkait hasil audit BPK di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Saat ini ia telah ditahan bersama sejumlah tersangka lainnya. Dalam laman sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 131/P.PRA/2026/PNJKT.SEL. Permohonan pra-peradilan didaftarkan pada Jumat 31 Juli 2026 lalu dan sidang perdana dijadwalkan akan berlangsung pada 18 Agustus 2026. Menanggapi langkah hukum tersebut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati hak setiap warga negara. KPK juga meyakini seluruh proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari tahap penyelidikan hingga penetapan tersangka.

Kita beralih ke berita kedua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan intensitas El Nino diprediksi akan melampaui kategori kuat. Fenomena iklim tersebut diprediksi masih akan mempengaruhi Indonesia hingga awal tahun 2027. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan pemerintah kini memprioritaskan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak El Nino. Salah satu upaya yang diperkuat adalah operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah yang dinilai memiliki tingkat resiko tinggi. BMKG mencatat sejumlah indikator iklim menunjukkan penguatan El Nino. Nilai indeks IOD tercatat sebesar plus 0,715, sedangkan anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino 3.4 mencapai plus 2,45. Data tersebut mengonfirmasi bahwa El Nino saat ini berada pada kategori kuat. Kondisi itu menjadi dasar BMKG menertibkan peringatan dini potensi kekeringan meteorologis untuk dasarian 1 Agustus 2026.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Otoritas Palestina menyatakan bahwa kesepakatan fase kedua gencatan senjata Gaza masih belum terlaksana sepenuhnya. Hal tersebut karena serangan Israel terhadap warga Palestina terus berlanjut, dilansir dari Anadolu Selasa 4 Agustus ini. Juru bicara

0: wilayah Gaza. Sementara itu, 10 orang lainnya tewas sehari sebelumnya akibat tembakan Israel.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Apa kabar kamu di sore hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan bahagia, ya kan? Walaupun mungkin udah capek gitu ya, karena abis beraktivitas, abis mungkin kuliah ataupun juga sekolah, les gitu ya. Terus juga untuk kamu yang bekerja mungkin capek juga gitu ya. Jadi kayak ya begitulah teman Pro 2. Hidup memang harus tetap berjalan gitu ya kan. Mau kamu capek, mau kamu sedih, mau kamu lagi happy gitu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, kamu selalu bisa mengambil jeda gitu ya, untuk bisa nantinya bangkit lagi, baik-baik lagi, dan enggak capek lagi teman Pro 2 ya. Sore hari ini Gatrisha aja mau nemenin kamu di sore ceria sama nanti jam 7 malam. So buat kamu yang pengen gabung sore hari ini, langsung aja deh kamu bisa gabung ke 0811-251-1025. Kamu bisa kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin sore hari ini. Terus juga kalau misal kamu mau share, mau sharing ataupun juga mau nitip salam juga boleh ya. Langsung aja gabung ke nomor WA Pro 2. Dan tentunya aku bakalan kasih kamu banyak lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca. Terus juga ada informasi-informasi yang bakalan aku bagi juga nih untuk kamu.

0: Kitchen on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Iya teman pro 2, sekarang ini kan banyak banget ya orang ataupun juga influencer yang dia ini kayak share tentang perjalanan dietnya teman pro 2. Nah salah satu hal yang kayaknya beberapa orang share itu adalah mereka ini mengganti sumber karbo yang mereka makan teman pro 2. Misalnya nasi diganti sama kentang ataupun juga diganti sama ketela ataupun juga umbi-umbian yang lain teman pro 2. Terus juga kalau misal orang-orang yang lagi dia ini menjalani hidup sehat itu mereka juga banyak ya variasi sumber karbo gitu ya yang mereka makan setiap harinya, nggak cuma nasi aja gitu loh teman pro 2. Nah salah satu biji-bijian yang terkenal bisa menjadi sumber karbo ini adalah sorghum teman pro 2. Cuman masalahnya di zaman-zaman sekarang itu sorghum tuh udah langka gitu teman pro 2. Itulah kenapa pemerintah Kabupaten Bantul ini mulai mendorong pengembangan tanaman sorghum di lahan-lahan marginal untuk sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan teman pro 2. Karena tentunya sorghum ini berpotensi untuk menjadi pengganti beras gitu ya, dan sebagai alternatif karbo, sumber karbo yang lebih sehat teman pro 2. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul Joko Waluyo, pengembangan sorghum ini pernah dilakukan di tahun 2013 sampai 2015 teman pro 2 di kawasan Kapanewon Serandaan teman pro 2. Nah di 2026 ini dikembangkan lagi teman pro 2, karena memang produktivitas, walaupun produktivitas sorghum ini dinilai cukup baik gitu ya, tapi budidaya sorghum di Kabupaten Bantul ini sempat terhenti gitu teman pro 2, karena pembelinya tuh masih rendah gitu ya, dan juga gangguan hama. Nah kalau sekarang ini kan udah banyak yang ngasih edukasi gitu ya terkait sorghum, dan juga kayaknya udah banyak yang tahu kegunaan ataupun juga keunggulan sorghum gitu ya. Jadi diharapkan dengan pengembangan sorghum di wilayah Kabupaten Bantul ini nantinya akan bisa punya pasar tersendiri gitu ya kan, dan tentunya bisa membantu nih masyarakat yang juga ingin mempunyai alternatif makanan pokok lain gitu ya selain beras gitu. Kalau kamu teman pro 2, kamu biasanya itu selain makan nasi biasanya makan apa nih teman pro 2? Karena kalau aku sih biasanya makan kentang gitu ya, ataupun juga ketela pohung gitu, atau misal umbi ubi gitu teman pro 2. Kalau kamu favoritnya apa?

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelengar.
0: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya teman Pro 2, masih ada aku Gatrisha aja tentunya yang sore hari ini bakal nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu yang mungkin sore hari ini, walaupun ini tuh judulnya udah sore sih ya, tapi kayaknya masih panas banget di luar. Jadi emang ya butuh nedu dulu atau mungkin butuh minum yang dingin-dingin dulu kayaknya teman Pro 2 ya. Aja mau ngucapin dulu nih selamat untuk Kabupaten Kulon Progo yang menjadi juara umum gitu ya di cabang olahraga para panahan di ajang kejuaraan daerah 3 NPCI DIY 2026. Dan tentunya Kabupaten Kulon Progo ini memperoleh beberapa medali gitu ya. Salah satunya adalah medali emas yang diperoleh oleh Widi Nuryanto di nomor para komponmen. Terus juga ada Sudarti gitu ya yang menyumbangkan emas di nomor para national woman gitu ya. Dan juga ada Karim Rosid Rido yang menyumbang emas di para national men teman Pro 2. Dan ya tentu saja gelaran NPCI Kejurda 3 NPCI DIY 2026 kan udah usai untuk para panahan gitu. Dan untuk tempatnya sendiri sih ada di lapangan Giri Peni Kulon Progo gitu ya. Kemarin tuh di adakan di tanggal 1 dan 2 Agustus 2026. Dan selamat nih untuk Kabupaten Kulon Progo ya yang menjadi juara umumnya. Kemarin sih aku sempet lihat nih pertandingannya gitu ya. Wah, keren-keren banget teman Pro 2. Alat-alat panahannya keren, terus juga mereka tuh bidikan-bidikannya wah keren banget gitu ya. Sampai-sampai aku tuh kayak pengen gitu kan ikut panahan juga gitu. Jadi mereka tuh benar-benar menginspirasi gitu. Kayaknya kalau misal bisa memanah itu bakalan keren gitu loh teman Pro 2.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Teman Pro 2, apakah kamu punya perasaan atau niat yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu? Perasaan atau niat ini biasa kita sebut atau kenal dengan istilah passion. Pernah dong kamu dengar orang bilang, aku mau kerja sesuai passionku? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perasaan, keinginan, dan niat yang kuat untuk melakukan sesuatu ini disebut dengan rencana. Sekarang kata rencana mulai sering digunakan sebagai padanan kata bahasa Inggris passion. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang sore hari ini masih harus menyelesaikan pekerjaan, masih ada jam les ataupun juga masih ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, ya udah semangat ya. Buat yang udah selesai kewajiban-kewajibannya, ya udah selamat beristirahat gitu ya. Mungkin ada tim yang kalau udah jamnya pulang tuh udah langsung pulang aja gitu ya teman Pro 2. Tapi ada juga yang kayak sebenarnya udah pulang sih, tapi bentar deh nunggu biar gak terlalu macet, ataupun juga biar gak terlalu panas banget gitu ya kan. Ya gak apa-apa. Karena emang ya sesuai kemampuan, kenyamanan kita sendiri aja gitu ya teman Pro 2. Karena kan tentunya kalau misal kita naik motor ataupun juga berkendara di cuaca yang lagi panas begini tuh kayak ya agak-agak males gimana gitu kan teman Pro 2. Well anyway, aku mau nyapa dulu nih, ada ini ada L yang katanya pengen dengerin lagunya Noah Separuh Aku. Udah aku puterin ya lagunya ya. Dan monggo nih untuk kamu yang mau request lagu juga gitu ya kan, boleh kamu gabung ke 0811-251-1025. Katanya Bayu di Godean, dia pengen dengerin lagunya Seikoji Hola dan juga lagunya Naikila Main-Main Gue. Ya udah deh, abis ini aku puterin aja lagunya. Aku puterin yang Naikila dulu aja ya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
2: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
1: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
2: Masa bodong? Investasi kali ya?
1: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
2: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
1: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
2: Serem amat.
3: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

lapar gitu ya. Terus juga jadi pengen jajan, pengen ngemil gitu ya kan. Apalagi kalau misal kamu tuh di kantor ada partner jajannya, teman perdua. Jadi ada tuh biasanya kalau misal di circle pertemanan tuh ada aja gitu ya, yang dia nih tugasnya ngomporin buat jajan, teman perdua. Apalagi kalau misal jajannya tuh kayak misalnya di kantin tuh ada, misalnya di kantor kamu tuh ada kantin ataupun juga ada tempat makan sekitar kantor kamu atau di sekolah gitu ya. Nah ini nanti kalau yang nggak mau jajan tuh biasanya kayak ya udah deh aku beliin dulu ya, aku yang berangkat deh ataupun juga aku yang pesenin deh gitu teman berdua. Ada aja entah itu nanti jajan kopi ataupun juga jajan cemilan, gorengan gitu ya. Wah banyak banget godaannya teman berdua. Tapi kalau misal kamu sendiri nih, kalau sore-sore begini tuh cemilan favorit kamu apa sih selain gorengan? Karena biasanya sore-sore begini tuh emang banyak banget penjual gorengan. Dan kayak kebiasaan orang Indonesia tuh kalau sore itu makan gorengan anget sambil nyeplusin cabai rawit gitu teman berdua ya. Jadi ya emang kebiasaan yang enak, tapi hati-hati nih teman berdua, karena ya bisa aja bikin kita jadi tambah gendut gak sih. Apalagi kalau ngemilnya tuh dalam jumlah yang banyak dan juga dilakukan secara terus menerus. Enggak kerasa gitu ya, tiba-tiba wah timbangannya udah ke kanan aja teman berdua. Aku mau nyapa dulu Katri yang kali ini di sore hari ini katanya pengen dengerin lagunya BTS, Permission to Dance. Ya udah, aku puterin ya Katri ya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotip yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin

0: Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan bisa tetap diterima dengan baik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, terima kasih ya untuk kamu yang udah gabung ke 0811-251-1025. Pernah gak sih kamu tuh ngerasa capek karena ketawa mulu teman Pro 2? Biasanya kalau misal kita lagi ketemu sama teman ataupun juga lagi kumpul saudara gitu ya, nah biasanya tuh ada aja gitu ya orang yang kerjaannya tuh ngebanyol ataupun juga ngasih jokes-jokes gitu ya yang bikin kita ketawa. Bahkan ada orang tuh yang saking lucunya dia gak ngapa-ngapain aja tuh lucu gitu loh teman berdua. Kayak komedian-komedian gitu tuh kadang-kadang emang kalau personanya udah komedian banget itu dia gak ngapa-ngapain aja tuh emang udah lucu gitu ya kan teman berdua. Nah tentunya ada juga tuh mitos gitu ya teman Pro 2, kalau katanya kebanyakan ketawa itu nanti bakalan nangis gitu teman Pro 2. Cuman kan tidak semuanya tuh begitu ya kan, karena tentunya ketawa itu tuh bisa baik untuk kesehatan mental kita nih teman Pro 2. Ya karena kita ketawa gitu ya, jadi kamu bisa menurunkan stres kamu gitu ya, terus juga bisa memperbaiki mood yang dulu yang tadinya sedih ataupun juga enggak mood kayak males gitu ya. Nah kalau ketawa tuh bisa nih jadi hype lagi gitu ya kan, terus juga menghilangkan pikiran-pikiran negatif gitu ya kan. Terus juga ternyata kalau di fisik kita ketawa itu juga bisa menyehatkan jantung teman Pro 2, karena dengan tertawa itu bisa melancarkan sirkulasi darah dan tentunya bisa meningkatkan fungsi pembuluh darah dan menjaga kesehatan jantung kita teman Pro 2. Kayaknya itu deh alasannya kenapa ketika kita lagi butuh kayak butuh semangat gitu ya, terus juga biar naikin mood gitu ya. Nah salah satunya tuh lihat video-video lucu teman Pro 2 ya. Dan seringnya kita juga ini ngirim-ngirimin reels atau ngirim-ngirimin video lucu gitu ya ke teman kita, ke saudara kita ataupun juga ke pasangan kita gitu ya, biar mereka lihat dan mereka juga ketawa teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Ya hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.
4: Teman terbaik kamu.

Di Teman Pro 2, Gatrisha tentunya masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam di Santai Siang, di sore cerianya Pro 2 Jogja. Dan buat kamu Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa ngantuk di jam-jam segini? Sebelum maghrib tuh rasanya kayak ngantuk banget gitu ya Teman Pro 2. Terus kayak bener-bener ngantuknya tuh kayak gak bisa dihindari gitu Teman Pro 2 ya. Kayak bener-bener ada sesuatu yang menarik mata kita untuk ketutup gitu kan ya. Jadi buat kamu yang emang di sore hari ini tuh juga lagi ngantuk ataupun juga kayak karena capek jadi ngantuk gitu ya. Nah, ini biasanya kamu ngapain? Karena aku pernah tuh ya, abis pulang kerja itu kan harus naik motor untuk pulang ke rumah gitu ya. Nah, aku tuh dengan sadar gitu ya, pas lagi naik motor tuh kena microsleep Teman Pro 2 ya. Jadi kayak kalau di bahasa Jawa tuh ada istilah makler gitu Teman Pro 2. Jadi tidur yang ler gitu, kayak cuma beberapa detik gitu kan ya. Nah, itu tentunya adalah hal yang berbahaya gitu ya, karena bisa menyebabkan kecelakaan. Terus juga mungkin gak cuman kamu yang kecelakaan gitu ya, tapi kalau misal rame ada banyak pengendara lain yang juga akan terkena imbasnya gitu Teman Pro 2. Nah, jadi kalau misal kamu emang pas pulang kerja tuh ngerasa ngantuk banget gitu ya, ya udah mungkin tidur dulu aja sebentar gitu ya untuk menghilangkan kantuknya ya. Atau misalnya kayak kalau emang kamu tuh cocok minum kopi, ya boleh deh ya minum kopi dulu gitu ya kan. Atau misalnya cuci muka dulu, terus mungkin ya stretching dulu gitu ya untuk menghilangkan rasa kantuknya. Tapi kalau emang rasa kantuknya tuh udah nggak bisa ditahan, ya emang lebih baik sih tidak berkendara ya Teman Pro 2. Jadi ya kalau emang harus pulang, ya mungkin naik kendaraan umum aja dulu gitu ya kan. Motornya ditinggal di kantor gitu. Jadi jangan pernah berkendara dalam kondisi yang ngantuk ataupun juga yang kamu tuh lagi di bawah pengaruh obat-obatan gitu. Misalnya obat-obatannya tuh bukan obat-obatan yang negatif atau narkoba atau apa gitu ya, tapi minum obat flu ataupun juga minum obat sakit kepala atau obat apapun yang bisa menyebabkan kantuk. Juga emang dianjurkannya kan gak boleh nyetir ataupun juga mengoperasikan mesin, karena ya emang takutnya sih jadi ngantuk dan gak fokus Teman Pro 2.

0: Kitchen on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
2: Teman Produe penggemar berat One Piece. Gak asik dong sama Pulau Amazon Lily. Pulau yang hanya boleh dihuni oleh para perempuan. Ternyata di Indonesia juga ada.

pernah gak sih kamu baca atau mungkin denger gitu ya kalimat Jogja ki nek tak tunggoni ora suge-suge. Tapi kalau tapi nek tak tinggal yo gawe kangen gitu teman berdua. Pernah enggak kamu dengar kalimat itu? Aku sih sering ya. Tapi emang gitu. Tapi entah kenapa kalau aku tuh sama Jogja kayak berasanya cinta aja gitu ya. Dari jadi waktu SMA aku tuh udah kayak kepikiran bahwa wah pokoknya aku harus kuliahnya tuh di Jogja. Aku pengen hidup di Jogja, terus juga kayak pengen jadi warga Jogja, teman pro 2. Terus dulu pernah sih pacaran gitu ya sama orang yang satu kota denganku, tapi bukan orang Jogja ya teman berdua. Terus aku bilang sama dia, kalau misalnya kita lanjut ke jenjang pernikahan, besok kita hidupnya di Jogja ya, jangan di sini, di tanah kelahiranku gitu teman berdua. Eh ternyata gak jadi sama dia. Putus di tengah jalan gitu ya kan. Terus abis itu aku ketemu sama suamiku yang sekarang, dan ternyata emang aku bisa berjodoh gitu ya dengan warga Jogja dan jadi warga Jogja. Udah punya KTP Jogja loh aku teman pro 2. Aku mau nyapa dulu nih sore hari ini ada Taufik di Godean juga yang udah gabung. Kalau di Godean tim yang bukan ngemil mending makan sekali dan banyak. Makan sop rempah yang di arah Prambanan Klaten. Request lagunya Afgan Panah Asmara. Oke deh abis ini ya. Tapi kalau misal aku di Godean, tapi itu Godean apa mana ya? Kayaknya di Godean ya. Atau di Jalan Godean, aku kurang paham nih teman pro 2. Cuman di sana tuh aku seringnya ini makan sate kere. Aduh, itu enak banget sih teman pro 2. Sate sapi dan juga sate gajihnya gitu ya, dipaduin sama ketupat yang lembut yang terus juga mengenyangkan gitu ya, sama kuah sayur tempe santan teman pro 2. Aduh, itu enak sih. Taufik enggak suka sate kere. Aku suka loh teman pro 2, dan emang harus ke Godean dulu nih karena langgananku di sana teman pro 2 ya. Well, anyway teman pro 2, buat kamu yang lagi bermacet-macetan di jalanan kota Jogja, ya selamat bermacet-macetan aja deh teman pro 2. Semoga untuk kamu yang lagi bersungut-sungut, lagi bete karena kejebak macet, ya udah semangat ya. Semoga enggak lama macetnya dan segera bisa sampai rumah.

0: Kitchen on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

Setuju gak sih kamu kalau di Indonesia itu banyak banget yang namanya sambel, teman-teman Produa. Banyak sekali macam-macamnya gitu ya, mulai dari sambal kosek, sambal korek, sambal bawang, sambal terasi, terus juga ada sambal mentah gitu ya, sambal tomat, terus ada sambal embe ya kan, sambal matah, aduh pokoknya banyak banget, ada sambal dabu-dabu, sambal kecap, terus juga ya banyak sekali macam sambal di Indonesia. Dan tentunya untuk sambal-sambalnya sendiri itu kan banyak banget yang kayak dia ini cocoknya tuh dimakan dengan menu yang ini gitu ya. Misalnya kayak kalau yang kayak ayam bakar, terus juga mungkin lele bakar ataupun juga ikan bakar, itu cocoknya pakai sambal terasi ataupun juga sambal dabu-dabu gitu ya kan. Atau misalnya kalau di sambal geprek itu biasanya di ayam geprek itu biasanya pakai sambal bawang ya kan. Aduh jadi ngiler kan. Jadi buat kamu pecinta pedes gitu ya, nah pastinya kamu juga suka banget kan makan sambal ya kan. Nah kalau misal kamu adalah pecinta pedes dan kamu juga emang suka banget sama pedes, terus kayaknya kalau setiap makan tuh nggak ada sambelnya, nggak ada pedes-pedesnya tuh kayak ada sesuatu yang kurang. Nah, kamu bisa kasih tahu aja nih, sambel favorit kamu tuh sambel apa, teman Produa? Atau misalnya kamu mau share resep sambel turun-temurun di keluarga kamu juga boleh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Ya hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Aca mewakili segenap kerabat kerja Pro2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro2 yang melaksanakannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa walah. La haula wa la quwata illa billah. Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersama lagi dengan saya Ustaz Nova. Di sini saya akan menyampaikan tentang fadilah kita menghormati bulan Rajab, bulan Syaban, dan sebentar lagi akan kita memasuki bulan Ramadan insyaallah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memasuki bulan Rajab, dan sudah terlewat, sudah selesai, ini sudah bulan Syaban. Bulan Rajab adalah saat kita untuk menanam. Bulan Syaban kita untuk menyirami. Maka berbahagialah kita yang sudah di bulan Rajab dan bulan Syaban ini, dan sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu kita tinggal nanti menuai atau memanen dari apa yang kita tanam, kita sirami dan kita panen di bulan Ramadan. Untuk itu mari sahabat dimanapun Anda berada, kita senantiasa terus beristighfar, terus mohon kepada Allah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan benar-benar kita bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita tidak akan luput dari dosa, kita tidak akan luput dari melakukan hal yang tidak baik. Karena manusia adalah tempat salah, tempat melakukan dosa. Dan untuk itu marilah kita perbanyak mohon ampun, bertaubat, menyesali apa yang telah kita lakukan terdahulu. Dan kita berusaha, terus berusaha, hari ini bisa lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Dan insya Allah usaha yang kita lakukan tidak akan mungkin Allah melihat sebelah mata dengan usaha terbaik kita, dengan taubat terbaik kita, dengan hal-hal yang baik yang kita lakukan, dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Terakhir, semoga kita diberikan maghfirah, diberikan ridha oleh Allah, bisa menjadi insan kamil, insan yang benar-benar bisa dekat dengan Allah, insan yang jauh dari dosa, insan yang selalu bertaubat, insan yang nantinya akan benar-benar bisa pantas dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
2: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
1: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elwina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Ya teman Produa, sekali lagi Aca mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk kamu yang melaksanakannya. Dan sengaja banget aku tuh puterin lagunya Maroon 5, Heroin, karena sudah dikonfirmasi gitu ya teman Produa, kalau Maroon 5 ini akan menggelar konser live in Jakarta 5 Februari 2027 teman Produa. Banyak banget nih cewek-cewek yang jadi wah kegirangan banget gitu ya setelah baca dan juga lihat berita Maroon 5 akan konser di Jakarta. Banyak sih yang pengen lihat Adam Levine ya kan, terus juga nyanyi lagu-lagu mereka yang zaman-zaman dulu gitu ya kan, kayak This Love, terus juga apa, apalagi ya, aku lupa judulnya tapi tahu lagunya teman Produa. Aduh, gimana dong? Harus ngafal-ngafalin lagi nih kayaknya lagu-lagunya Maroon 5 teman Produa. Oh iya, ada lagunya Sugar, terus ada Payphone, terus apalagi ya, banyak ya lagu-lagu hitsnya Maroon 5 yang bagus-bagus banget dan kayaknya kita hafal di luar kepala liriknya, jadi kita bisa sing along. Jadi buat kamu yang mungkin pengen nonton konsernya Maroon 5, nah ini coba deh nabung dulu gitu ya kan, atau misalnya cari-cari informasi kira-kira berapa ya harga tiketnya. Well anyway teman Produa, seperti biasa bakalan ada jamnya lagu kamu. Aku bakalan kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu pilih, tapi setelah yang ini.
1: Jamu, kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja, mbak?

0: kaya judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, ada 5 lagu seperti biasa yang bisa kamu pilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan nanti untuk 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan Naca mainkan di sekitaran jam 6.45 teman Pro 2 ya. Dan untuk pilihan lagunya, ini ada lagunya Tulus Teh Hijau, terus juga ada lagunya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana Aku Harus Pergi, lagunya Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, terus juga ada lagunya Henry Moody Drunk Text, dan yang terakhir ada lagunya Jenny Less Than a Lover teman Pro 2. Dari 5 lagu ini kamu pilih yang mana teman Pro 2? Langsung aja kamu kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Nanti untuk 3 lagu dengan yang paling banyak vote-nya gitu ya, yang paling banyak milih, boleh nih nanti aku puterin ya.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kayaknya tuh kulit makin hari makin glowing,
3: makin shining, shimmering, splendid ya sis.
2: Pakai apaan sih? Pasti pakai skincare Korea punya kan?
3: Kepo deh. Nih pakai ini, skincare asli buatan anak negeri. Tuh ada label bangga buatan Indonesianya.
2: Masa sih? Kok bagus bener hasilnya? Mahal pasti ya?
3: Gak juga sih. Ini produk udah diekspor ke luar negeri loh. Orang lain aja pakai produk buatan Indonesia. Masa kita enggak?

makan apa gitu ya. Kayak udah tahu nih, aduh ini aku pulang dari kampus atau mungkin pulang kerja mau mampir di warung ini ataupun juga di restoran ini gitu ya, untuk makan menu ini gitu teman berdua. Udah kebayang-bayang tuh, aduh nanti enak ya makan bakso, atau ini enak ya nanti makan sate gitu ya. Eits, tapi ternyata ketika kita udah sampai tempatnya, ternyata tokonya tutup, warungnya tutup gitu ya. Atau misalnya restorannya masih buka sih, tapi menu yang kita pengenin itu udah sold out atau udah gak ada. Jadi kita udah gak bisa mesen. Wah, itu bisa bikin bad mood sih kalau buat aku, ya kan. Terus kayak jadi bingung lagi nih, aduh mau makan apa ya. Ya ujung-ujungnya sih kalau misal di restoran tersebut ada menu yang lain, boleh lah ya. Kayak daripada pindah-pindah terus juga bingung juga mau makan apa, ya udahlah seadanya aja di situ ada menu apa gitu ya. Tapi ya jadi kurang nikmat aja gitu makannya, ya kan. Cuman ada juga tipe-tipe orang yang kayak ya udah kita nyari menu yang sama tapi di warung lain atau di restoran lain teman berdua. Misalnya pengen sate nih. Nah sate langgananku atau mungkin sate langganannya tuh biasanya di tempat ini gitu ya, tapi karena dia tutup atau mungkin udah habis gitu ya, jadi ya udah kita cari sate di tempat lain gitu. Cuman kadang-kadang juga ini ya, mungkin rasa satenya atau rasa makanan yang kita pengen tuh jadi enggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya kan. Cuman ya mau gimana lagi. Kadang-kadang nih teman berdua, sebelum aku pergi ke satu restoran atau ke satu warung makan, itu biasanya aku cek dulu nih di Google gitu ya, kayaknya dia tuh tutup atau enggak, atau misalnya jam operasionalnya tuh berapa. Kalau ada nomor kontaknya biasanya kayak ya bisa di WA ataupun juga di telepon gitu ya sebelum aku kesana. Atau misalnya aku cek kalau misal dia ini tersedia di aplikasi ojek online. Biasanya kalau misal dia tutup, itu kan dia gak ngaktifin restorannya di ojek online ya kan. Cuman kalau misalnya dia aktif, ya udah berarti buka nih. Oke, langsung gas kesana gitu ya kan. Nah kalau kamu nih teman berdua, malam hari ini menu makan kamu tuh apa sih? Apakah menu makannya itu lagi? Atau mungkin kamu lagi mau coba menu yang baru teman berdua?

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya. Wih, anak siapa nih?
3: Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ya teman Produa, untuk kamu yang mungkin di malam hari ini kayak lagi ngegalau ataupun juga lagi apa ya, memikirkan seseorang. Ya namanya juga hubungan antar manusia gitu ya, pasti mungkin ada marahnya, ada sebelnya, terus juga mungkin ada cekcoknya gitu ya. Tapi ya kalau kata Pamungkas ya kan, emang kita tuh harus saling memaafkan gitu teman-teman berdua. Jadi emang satu hubungan tuh ya adalah tentang berapa kali kita akan saling memaafkan gitu teman-teman berdua. Ketika kita masih bisa saling memaafkan ataupun juga kesalahannya tuh adalah bukan kesalahan yang fatal gitu ya, ya mungkin masih okay untuk lanjut hubungannya gitu. Tapi kalau misal emang udah gak bisa maafin, terus juga emang kesalahannya tuh udah fatal banget, ya udah sih ya. Mau gimana lagi.

Saatnya aja buat bacain WA yang udah masuk ke 0811-251-1025. Ada Kevin Aril, hai. Dia pilih lagunya Pamungkas Aril Lesman, Wisnu Santika featuring Aril Lesmana, dan juga lagunya Henry Moody. Terus abis itu ada Meisa di Condong Catur, dia pilih lagunya Tulus Pamungkas dan Henry Moody. Taufik di Godean pilih lagunya Tulus, Wisnu Santika dan juga Jenny. Katri di Playen pilih lagunya Wisnu Santika, Henry Moody dan juga Jenny. Aisyah

0: Wisnu Santika. Abis itu ada Fuad yang pilih lagunya Tulus Pamungkas dan juga lagunya Jenny. Udah aku bacain semuanya dan udah aku hitung, yang paling banyak dipilih adalah lagunya Tulus Teh Hijau, lagunya Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dan juga lagunya Henry Moody Drunk Text. Udah aku siapin lagunya, jadi langsung aja kita dengerin bareng-bareng tiga lagu yang udah kepilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya.

Dua, itu dia tiga lagu yang udah kepilih di segmen jamu-jamnya lagu kamu malam hari ini. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung ke 0811-251-1025. Dan tentunya semoga semua lagu yang kamu request, yang kamu pengen dengerin sore hari ini sampai malam hari ini udah aku puterin semua ya. Kalau misal belum, nanti gabung aja sama Abi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam buat request lagi. Aja pamit ya. Selamat malam. Bye.

0: Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abimaruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 4 Agustus 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Terkait dengan komitmen yang menghadirkan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta, terus diwujudkan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenkum, DIY. Salah satu capaian strategis yang berhasil direalisasikan adalah aktifnya seluruh pos bantuan hukum atau pos bankum di tingkat kelurahan dan juga sekitarnya. Keberadaan pos bankum ini menjadi garda terdepan dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi maupun pendampingan hukum. Melalui pos bankum ini, masyarakat dapat memperoleh konsultasi hukum, informasi mengenai hak-haknya, hingga mendapatkan rujukan kepada organisasi bantuan hukum terakreditasi apabila memerlukan pendampingan lebih lanjut. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul mulai mendorong pengembangan tanaman sorghum di lahan marginal sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, tanaman ini juga berpotensi menjadi sumber karbohidrat alternatif bagi pengganti beras. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Bantul, Joko Waluyo, menjelaskan pengembangan sorghum ini sebenarnya sudah pernah dilakukan pada tahun 2013 hingga 2015. Kawasan Kelurahan Poncosari, Kapanewon Serandaan menjadi wilayah dengan lahan sorghum terbanyak di bumi Projo Taman Sari. Meski produktivitas saat ini dinilai cukup baik, budidaya sorghum di Bantul sempat terhenti. Dua faktor penyebabnya yakni harga panen di overtaker atau pembeli yang terbilang rendah serta gangguan hama burung. Informasi selanjutnya dari cabang olahraga teman Pro 2, gelaran kejuaraan daerah atau Kejurda 3 NPCI DIY cabang olahraga para panahan resmi berakhir di lapangan Giri Peni Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo akhir pekan lalu. Tuan rumah Kulon Progo sukses keluar sebagai juara umum. Kontingen Kulon Progo mengumpulkan total 3 medali emas dan 1 medali perak. Kabupaten Sleman menyusul di posisi kedua dengan raihan 2 medali emas, 3 perak dan 2 perunggu. Persaingan diawali di nomor para reviewmen yang didominasi atlet Kabupaten Sleman. Sujadi berhasil menjadi peraih medali emas usai mengungguli rekan sederanya Ahmad Takdir yang merebut perak. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta sejenak ya, untuk ikut mendengarkan siaran MLC Music Live Chat untuk edisi malam hari ini, teman Pro 2, yang juga dirilai oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia melalui siaran MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tadi masih bareng sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa. Sehat
1: luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Dit ya.
0: Aduh. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Sorry. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, apa? Sandi Sandoro.
1: Okay. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang biasa seru-seruan juga,
1: betul.
0: Boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anne.
2: Hai.
1: Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Yeah. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
2: Betul.
0: Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kalau berarti barengan sama, maksudnya kerja sama barengan sama Mario G Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G Cloud atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Iya. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Io ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi enggak sempat diproses kan.
0: Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak ingat sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan
2: gitu ya. Yang bagus banget yang bener, yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Io yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G Cloud atau?
2: Iya betul. Okay. Jadi dari Kak Io dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Ada.
1: Keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
0: Oke.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda? Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Io?
2: Bisa jadi cerita kita berdua.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya, betul.
0: Kutip itu ya.
2: Betul.
1: Oh, kayak me versus everybody gitu kan. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya gitu.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya, benar.
0: Yang romantisnya tuh apanya?
2: Sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman berdua juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua. Kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke, benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul, kan? Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Okay.
2: Gini, private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya gak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu.
2: Yes, boleh.
0: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Nih, jadi buat kamu teman Broadway yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Broadway FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya
1: ada gitu. Tapi kan, deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai-dai-dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Net?
0: Waka-waka.
1: Jadul, lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu, kayak pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengarnya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja.
1: Enak gitu.
0: Seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya, betul. Yang semangat.
1: Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini... Oh, belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon, aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Kayak aku gak tahu apa yang dia gak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa gak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai.
2: Kucing aku udah meninggal.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya, talent dong. Bener.
1: Dia dibayar untuk Oke.
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu gak? Atau kayak...
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep. Udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kayak The Conjuring gitu, cok. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious.
0: Masa nanti ada POV kucingnya.
1: Ada biopik kucing. Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti. Sai.
2: Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih.
1: Yo, hai.
0: Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu itu kan. Okay. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih
0: gitu,
2: sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Okay. Lumayan cepat ya. Lumayan cepat. Ya.
0: Alright.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya
2: lagunya
0: tuh. Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang. Kita generate di AI dulu apa? Sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet.
0: Bener.
1: Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Iya,
2: semuanya tuh hits banget. Kan. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari.
1: Terus
2: mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau gede.
1: Dewasa tuh lagunya.
0: Lo kan kita dewasa Susan
1: iya, gitu bener, kan. Benar. Thank you Kak Ria Ernest ya. Untuk boneka Susana. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita upload terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, gitu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo nggak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum. Nanti ide yang bagus ntar.
1: Soon, mungkin.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini ya.
0: Nice. Alright.
1: Terus lagi ya? Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lu gak aneh tapi bagus.
1: Tapi bagus. Tapi iya oke. Kita tahu lu dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Iya, bener. Kita paham. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja? Kepo.
0: Semisal dia.
1: Ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Betul. Kalau aku lebih yang kayak harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya sih. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener.
1: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini dari Noval.
1: Katanya halo Dik Anet.
2: Asik. Aduh. Dik Anet. Dik, iya kan.
1: Dik. Siap kak. Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
0: Udah
1: album
0: ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Oke.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Ditunggu, okay. Ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon net? Besok ke Cirebon
0: ada juga, besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong, besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya. Kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Ya, nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya
0: benar. Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Point coffee, point coffee. Udah. Gak usah, sorry.
0: Udah,
1: gak usah. Iya.
0: Alright.
1: Tuh, Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi...
1: Kapau.
2: Kapau ya, kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Main aja, siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Temuin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album,
0: album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin.
2: Ya.
0: Kita tunggu aja nanti.
1: Ya, kita tunggu aja ya.
0: Benar.
1: Alright. Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Bumi. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari
0: ini. Boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Nah. Ulang tahun aku aja
1: boleh,
2: kali ya.
1: Boleh.
2: Ingat ya kan 18 Oktober.
0: 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
0: Oke.
2: Terus apalagi ya, paling di situ yang aku on banget sih Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa gak boleh?
0: Gak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Produ FM Indonesia juga pastinya teman Produ ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya Kak.
0: Wah itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon. Samarinda tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangan
1: deh. Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright. thank you so much Anet.
2: Thank you banget Anet ya.
0: Sukses selalu.
2: Sukses sehat bahagia
0: selalu. Sukses selalu dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Anet.
1: Gue Elan dan juga
2: Anet.
1: Pamit.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Kita awali kali ini dengan satu laporan dari reporter RRI Yogyakarta, ada Ulfa Aziza, yang akan mengabarkan terkait dengan sebuah kegiatan, teman Pro 2. Karena sebanyak 83 tukik penyu ini dilepas liarkan di kawasan Giri Subo. Lengkapnya kita langsung menyapa rekan Ulfa Aziza. Selamat malam, Ulfa.
3: Selamat malam.
0: Ya, kabar baik mudah-mudahan Ulfa ya. Gimana nih Ulfa, ada cerita apa dari Giri Subo terkait dengan penyu-penyu yang lucu itu Ulfa?
3: Ya, jadi kemarin itu terdapat 83 tukik penyu lekang yang dilepas liarkan di perairan Pantai Wediombo dari penyisiran di sejumlah lokasi wisata pantai yang ada di Gunung Kidul, seperti itu.
0: Oke, silakan dengan cerita lengkapnya nih, gimana nih yang menariknya?
3: Ya, baik teman Pro 2, dimanapun Anda berada, pada hari ini Selasa 4 Agustus 2026 dari tim Satlinmas Istimewa Wilayah 1 mengevakuasi tukik dari sarang yang berada di jalur utama aktivitas wisatawan. Koordinator SAR Satlinmas Istimewa Wilayah 1 Sunu Handoko menjelaskan keberadaan penyu tersebut sebenarnya telah dipantau sejak sekitar 1,5 bulan lalu ketika seekor induk penyu naik ke pantai untuk bertelur. Menurutnya, induk penyu sempat membuat sejumlah jejak di pasir sebagai cara alami untuk mengelabui predator agar lokasi sekarang tidak mudah ditemukan. Tim memperkirakan telur telah menetas beberapa hari sebelumnya. Namun, kepastian baru diperoleh setelah ditemukan seekor tukik yang muncul di permukaan pasir. Penemuan itu kemudian mendorong petugas melakukan penyisiran hingga akhirnya menemukan sarang utama. Dari hasil pemeriksaan, terdapat 108 butir telur di dalam sarang. Setelah dievakuasi, sebanyak 83 tukik berhasil ditemukan dalam kondisi hidup. Sedangkan sisanya tidak menetas karena sudah membusuk. Ia mengatakan proses evakuasi dilakukan karena posisi sarang berada di tepat lintasan keluar masuk pengunjung. Jika dibiarkan, tukik yang baru menetas berisiko terinjak wisatawan atau kehilangan arah menuju laut akibat tingginya aktivitas manusia di sekitar lokasi. Adapun prosesi pelepas liaran dipimpin langsung oleh Bupati Gunung Kidul Enda Supriti Kuntariningsih bersama Kapolres Gunung Kidul serta sejumlah pejabat daerah. Sebelum dilepas ke laut, tukik terlebih dahulu diletakkan di atas pasir agar dapat mengenali suara deburan ombak sebagai bentuk dari naluri alami mereka untuk kembali ke habitat mereka. Karena itu pemerintah daerah berencana

0: melaporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Ulfa Aziza untuk gambaran tadi liputan teman berdua terkait dengan pelepasan 84 tukik penyu ya. Tukik penyu lekang yang dilepas liarkan di perairan Pantai Wudi Ombo, Kelurahan Jepitu, Kapanewon, Giri Subo. Demikian sekali lagi Ulfa Aziza, reporter RRI Jogja melaporkan untuk Pro 2 FM Jogja malam ini.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produe FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
0: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Menemani kamu juga teman berdua yang butuh energi lebih ya. Malam ini sambil kamu beraktivitas, sambil kamu dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jogja yang aku akan terus mainkan sampai dengan jam 12 malam nanti, teman Pro 2. Nah, sebentar lagi kita akan menyapa khusus buat kamu penggemar motor antik, teman Pro 2. Karena kenapa? Karena bentar lagi ada event di Yogyakarta, yaitu event yang bertajuk Jogja Antique Days yang ke-10 Gasawarsa. Nah, nanti kurang lebih 10 menit lagi jam 8:30 ya, kita akan live YouTube, teman Pro 2. Jadi kita akan siaran audiovisual di live YouTube kita, RRI Jogja Official akunnya, dan juga kita streaming melalui rri.co.id dan juga siaran melalui aplikasi RRI Digital dan tentunya radio kesayangan kamu di 102,5 FM. Kita akan membahas Jogja Antique Day ke-10 Gasawarsa ya. Tentunya nanti akan ada suhu-suhu kita, ada senior-senior kita langsung hadir ke studio Pro 2 FM Jogja. Ada Sudarmaji atau Kuda, wakil ketua eksternal, ada Atmaji Aprilianto atau April, ketua Maci Yogyakarta, dan juga Krisna Yuda, ketua panitia DAD Gasawarsa. Kamu boleh gabung untuk bertanya, boleh banget. Atau mungkin kamu punya pertanyaan seputar event atau juga seputar motor-motor antik, teman Pro 2, boleh banget ya. Kamu boleh tanya, kamu boleh sharing, kamu boleh bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Voice note atau chat ditunggu pastinya di WhatsApp Pro 2 Jogja di 0811-2511025. Persiapan selanjutnya jam 8:30 nanti kita masuk di segmen Ngobrol Bareng Pro 2 FM Jogja malam ini.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
4: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

0: mencintai kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 baru saja berlalu, satu hit dari Dipa Barus yang berkolaborasi dengan Hindia Nafas, dan tadi juga ada cover lagunya Ceylon 7, Lomba Sihir, dengan hitsnya Melompat Lebih Tinggi. Mencoba untuk menemani kamu lagi, Teman Pro 2, buat kamu penyuka motor-motor antik. Nah, bentar lagi kita akan persiapan ya untuk kita cari tahu informasinya tentang sebuah event yang akan berlangsung dalam waktu dekat di Yogyakarta, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, kamu bisa dengerin siaran kita malam ini bukan hanya melalui radio kesayangan kamu, tapi juga melalui streaming di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Jogja Official.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kita live on air kali ini ya di YouTube RRI Jogja Official, dan juga kita live on air melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital dan tentunya radio kesayangan kamu. Seperti yang sudah aku highlight tadi, teman Pro 2, aku gak sendirian malam hari ini karena kita sudah bersama teman-teman nongkrongku. Wih, di studio malam hari ini mereka adalah pencinta motor-motor antik, teman Pro 2. Buat kamu yang relate, buat kamu yang merasakan kamu memiliki kedekatan emosional atau juga kedekatan hobi, kamu boleh kirimkan gudeg malam ini ya. Udah pada makan belum nih kira-kira teman-teman nih yang datang studio Pro 2?
1: Alhamdulillah
0: udah ya. Iya. Baik, malam hari ini selamat datang untuk teman-teman dari apa nih? Dari komunitas dari apa nih?
1: Mati Jogja.
0: Oke, itu dia ya. Dan jelas dalam waktu dekat teman-teman ini punya event, teman Pro 2, yang akan berlangsung di Yogyakarta, yaitu adalah Jogja Antique Day ke-10 Gasawarsa ya.
1: Ya.
0: Oke, kita kenalan dulu sama wakil ketua eksternal kita, ada Mas Kuda atau Mas Sudarmaji. Selamat malam Mas Kuda.
2: Malam Mas.
0: Iya, dan juga ada Mas April, ketua MACI Yogyakarta. Mas April, terima kasih ya udah datang di studio Pro 2 FM Jogja ya. Dan juga ada Mas Krisna Yuda, ketua panitia Jogja Antique Day ke-10 Gasawarsa, yang sudah hadir langsung di studio Pro 2 FM Jogja. Mudah-mudahan kita gak ngobrol aja di studio ya. Mudah-mudahan yang lagi dengerin kita dari manapun itu bisa juga berinteraksi, boleh tanya-tanya, boleh banget ya di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Nah, kita pengen ke ketua panitia dulu nih, ada gawe apa nih dalam waktu dekat di Yogyakarta nih, Mas Krista Yuda.
3: Malam Mas.
0: Lebih dekat mungkin dengan mic ya.
3: Kita tanggal 7-8 besok ada event Gasawarsa.
0: Lebih dekat lagi Mas.
3: Jogja Antique Day yang ke-10 dengan tema Gasawarsa.
0: Oke.
3: Ini event nasional ya Pak Ketua.
0: Oke.
3: Nasional yang digelar oleh MAC Yogyakarta.
0: Iya. Yeah.
3: Sudah berlangsung ke tahun ke-10, betul Bapak-bapak?
0: Tahun ke-10.
3: Tahun ke-10.
0: Iya.
3: Terus kita di sini menjunjung budaya tentunya. Okay. Budaya dan tidak meninggalkan Jogja.
0: Oke.
3: Okay. Begitu.
0: Berarti konsep eventnya kayak apa nih? Pameran atau juga event festival atau ada lomba-lombanya itu seperti apa nih, Mas?
3: Kita Ketua? Lebih ke festival dan gathering ke teman-teman komunitas.
0: Oke. Okay. Berarti kumpul-kumpul seru-seruan bareng ya. Oke, ini kan ada Ketua MACI Yogyakarta. Kita kenalan dulu dong sama Mas April nih. Sebenarnya MACI itu apa nih? Kalau kita bicara soal komunitas nih ya.
1: MACI itu kan Motor Anti Club Indonesia Yogyakarta.
0: Motor Anti Club Yogyakarta.
1: Oke. Indonesia Yogyakarta.
0: Oke.
1: Kalau MACI Jogja Motor Anti Club Yogyakarta.
0: Oke. Okay. Itu dia. Dan memang merupakan salah satu komunitas ya yang menjadi tempat berkumpulnya teman-teman penggemar motor antik ya. Kalau misalnya kita bicara soal motor antik, kategori motor antik itu kayak apa sih?
1: Kategori motor antik itu kan ini kalau pengacuannya sama ADART kita.
0: Oke. Okay. Siapa kan tahu ini motorku Mio Sporty masuk kan?
1: Ikan acuannya kan
0: tahun 2005 kan udah antik banget itu. Iya.
1: Kalau di kami itu acuannya kan motor Eropa Amerika.
0: Oh sebetar, gitu. Oke.
1: Baik CC kecil sampai CC besar mas.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh. Jadi ada yang tipe apa Inggris.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya nyebut merek apa nih? Kalau misalnya nyebut merek motor-motor antik yang banyak orang nggak tahu nih?
1: Nah, itu ada kalau yang
0: CC lebih dekat mungkin mic-nya biar
1: kamu jelas. Kecil mas. Kan ada DKW.
0: DKW.
1: Ada Sundap. Itu yang 50 cc.
0: Oke. Okay.
1: BSA.
0: BSA. Oke.
1: Okay. Norton. Triumph.
0: Triumph.
1: Harley juga, tapi Harley tua loh ya.
0: Harley ya. Klasik ya.
1: Ya Harley okay. Klasik itu salah duanya itu.
0: Oke.
1: Iya ya. Banyak lagi kalau disebutin mas.
0: Ya wis kalau gitu nanti Miu ku tak ganti Harley aja.
1: Iya.
0: Tukar tambah. Tambahnya banyak ya. Oke. Nah kita pengen dengar suaranya Mas Kuda nih, Mas Kuda. Kalau di event kita nih Jogja Antique Day ke-10 Gasawarsa kan, kalau tadi Pak Ketua sudah bilang bahwa ini adalah tahun ke-10 ya penyelenggara penggaraan event ini. Nah, kalau kita bicara soal gambaran eventnya seperti apa nih, Mas Kuda?
2: Kalau gambaran eventnya ya kita tetap di situ nanti ada exhibition, Mas.
0: Ada pameran di JEC ini ya?
2: Iya di JEC.
0: Oke. Okay.
2: Ada pameran, terus nanti kayak pengunjung dari teman-teman dari luar kota itu kita sediain parkiran kayak space gitu, Mas. Kita sendiriin, Mas. Jadi nanti khusus buat teman-teman yang naik motor tua itu kita kasih space, kita tata motornya rapi.
0: Di depan.
2: Nanti di
0: area parkir.
2: Di sebelah utara itu, Mas.
0: Oh iya iya iya.
2: Itu nanti di situ kan bisa ada edukasi.
0: Iya iya iya.
2: Nanti mereka juga ketemu teman lama.
0: Saling berbagi di situ ya.
2: Oke oke oke. Jadi tukar apa ya?
0: Tukar guling.
2: Tukar ya. Tukar nganu, Mas. Tukar pikiran.
0: Oh, tukar pikiran.
2: Jadi misalnya ini motornya kenapa? Oh kayak gini ya gitu.
0: Sharing.
2: Sharing gitu, Mas. Okay. Nanti di situ juga sering terjadi transaksi juga, Mas.
0: Oh, gitu, iya. Itu maksudnya.
2: Sering COD di situ.
0: COD di situ, ya. Nanti berangkat bawa motor, pulang naik kereta, ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau kita bicara soal peserta nih, siapa aja sih teman-teman yang bisa terlibat di event Jogja Antik Day besok itu? Mas Ketua, nih.
3: Seluruh komunitas MAC Indonesia.
0: Oh, dari seluruh Indonesia, ya?
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Dan teman-teman yang senafas dengan kita,
0: okay,
3: tentunya.
0: Oke. Okay.
3: Dari klub-klub dari Jakarta, Kalimantan, Sumatera.
0: Ah, oke. Okay.
3: Terus sampai NTT, NTB begitu ya.
0: Oh, konfirm datang dari mana aja nih, konfirm?
3: Yang terkonfirm datang Maci wilayah barat, timur, terus Jakarta, Sumatera.
0: Sumatera juga.
3: Sumatera.
2: Dari tetangga negeri juga Kalimantan. Ada, Mas.
0: Dari mana?
2: Dari Malaysia.
0: Dari Malaysia. Akhirnya WKHC kemarin tadi.
1: Semalam ya.
0: Semalam udah confirm ya?
1: Toronto. Sama Toronto.
0: Dari Toronto mau juga datang?
1: Ya.
0: Tapi bawa motor juga enggak?
1: Kayaknya enggak.
0: Oh, cuman antusias aja ya.
1: Antusias pengen lihat.
0: Oke. Okay.
1: Otomotif khususnya motor antik di Jogja.
0: Oke. Okay. Berarti kan event ini kan berlangsung di tanggal 7
1: sampai 8.
0: Dan 8 ya. Agustus ini berarti tinggal beberapa hari lagi ya. Betul. Bertempat di Jogja Expo Center, di area parkirnya sudah disediakan area parkir untuk pecinta motor klasik, biar
2: ya,
0: buat yang pengen saksikan langsung bisa ya, di situ juga ya. Nah, kalau untuk di area-area lain mungkin ada panggungnya seperti apa, ada musiknya?
2: Ada, Mas.
0: Ada juga di area mana nih?
2: Di sebelah
1: barat.
2: Barat
0: di sebelah dia. Oh, oke. Okay.
1: Ya,
0: oke, oke, itu dia. Apakah teman-teman yang mereka menggemari motor antik tapi mereka belum memiliki motor antik nih, boleh nggak ikutan gabung nih? Atau mungkin ada tiketing tersendiri nih untuk masuk di area JSC itu?
1: Kalau untuk event kita itu nggak pernah tiketing, Mas. Kita terbuka.
0: Oh, oke, oke, oke, oke, oke.
1: Dari bentuk edukasi.
0: Lebih dekat dulu.
1: Motor ini kan dari bagian proses sejarah kita juga
0: sebagai
1: alat transportasi.
0: Oke.
1: Makanya kan teman-teman yang muda, terutama yang Gen Z ini kan perlu tahu nih, motor antik itu seperti apa toh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sebetulnya jadi motor tua ya.
0: Iya, sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel
1: itu. Iya. Gitu. Tapi karena memang beda.
0: Iya.
1: Dari sisi bentuk, dari sisi apa ya? Karena klasik ini kan
0: karakternya juga beda.
1: Juga beda. Okay. Sekarang banyak yang teman-teman muda juga pakai, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Semakin kesini anggota kami kan yang muda-muda juga banyak ini.
0: Oke.
1: Okay. Awalnya dari mencintai toh.
0: Oh, iya. Akhirnya memiliki ya.
1: Ya, gitu. Mencintai aja bisa jadi anggota loh, Mas.
0: Oh, gitu.
1: Cinta dulu nih.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Masuk jadi anggota, akhirnya kan
0: enggak harus punya motor dulu.
1: Enggak punya harus enggak punya motor dulu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berproses kan, Mas. Itulah.
1: Kan.
0: Oke, okay, itu dia. Kalau untuk sekarang tuh teman-teman MAC ini anggotanya berapa orang nih kira-kira?
1: Kalau keseluruhan 576 update terakhir.
0: Seluruh Indonesia?
1: Ya.
0: Seluruh Indonesia
1: yang
0: ya.
1: Yang tersebar. Ini khusus
0: ya, yang terdaftar
1: khusus
0: MAC juga
1: Jogja lo ya.
0: Oh.
1: Khusus okay. MAC Jogja aja, Mas.
0: Oh, khusus
1: kalau MAC yang Indonesia Jogja. Banyak, Mas.
0: Enggak terhitung
1: banyak,
0: ya. Oke. Okay. Dan mereka diantaranya akan confirm untuk hadir langsung di Yogyakarta untuk meramaikan dengan motor klasik mereka masing-masing ya.
2: Iya.
0: Iya. Kalau motor-motor zaman sekarang kan di riding ya. Kalau motor klasik itu di riding atau di towing sih sebenarnya?
1: Kebanyakan di riding malah.
0: Oh iya.
1: Ini uniknya di motor tua gitu.
0: Oke, oke, oke, oke, oke.
1: Ya ada sebagian yang di towing adalah.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Tidak menutup kemungkinan.
0: Iya, tergantung kondisi nih ya.
1: Dari motor tua.
0: Ini makanya.
1: Itu tadi itu.
0: Iya, banyak PR-nya.
1: Ya, banyak PR, tapi ya.
0: Oke. Okay.
1: Mas Huda ini sering kali yang melakukan perjalanan jauh.
0: Dan sering mogok juga.
1: Motor.
2: Ceritanya malah justru banyak di jalan, Mas.
0: Asiknya di situ. Oke, oke, oke, oke, oke.
2: Rasa persaudaraan tuh bisa
0: terbentuk di situ.
2: Terbentuk di situ, Mas.
0: Oke, okay, oke, okay, itu dia. Nah, kita balik lagi ke event kita nih, Jogja Antik Day ke-10 Gasawarsa. Kalau di tahun kemarin apa konsepnya sama atau mungkin juga ada tema tersendiri nih untuk tahun ini, Pak Ketua?
3: Kita setiap tahunnya berbeda.
0: Kalau tahun ini?
3: Kalau tahun ini kan kita satu dekade ya.
0: Satu dekade ya. Ya.
3: 10 Gasawarsa.
0: 10 Gasawarsa. Iya.
3: Ya, yang tentunya kita membangkitkan memori-memori yang dulu dan terlahir di sini.
0: Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan yang udah kita terima di 0811-251-1025 kali ini ya. Ada yang bergabung di WhatsApp Prodo FM Jogja, kita bacakan di malam hari ini dari, nah ini lebih enaknya biar kita tidak satu arah nih ya. Kita mencoba untuk minta tolong Pak Ketua untuk bacain WhatsApp-nya. Ini WhatsApp-nya udah masuk nih. Ini dia dari siapa ini? Nih. Nih, Kak. Dipegang aja. Oke, dari siapa itu?
3: Dari Mas Kevin Aril Catur ya.
0: Dari Kevin Aril di Catur Tunggal. Silakan. Pertanyaannya apa nih?
3: Selamat malam Kak Abi, Kak Siap. Krisna, Kak April dan Kak Kuda.
0: Oke.
3: Okay. Saya Kevin Aril dari Catur Tunggal, izin bertanya.
0: Iya, dijawab ya, dijawab ya sepuh-sepuh ya.
3: Untuk Kak April dan Kak Kuda sebagai ketua dan wakil ketua Maji Jogja, bagaimana Pak April dan Pak Kuda melihat perkembangan minat anak muda di Jogja saat ini terhadap motor antik?
0: Ah, itu dia.
3: Pertanyaan pertama.
0: Ya.
3: Ada banyak ini Mas pertanyaannya.
0: Ada 23 kayaknya.
3: Terus yang kedua, kategori atau kriteria motor seperti apa yang secara resmi dikategorikan sebagai motor antik di dalam wadah MAJ Jogja. Terus yang ketiga, terkait dengan kegiatan rolling thunder sejauh mana panitia Jogja Antik Day dan Maji memastikan keamanan serta ketertiban lalu lintas selama kegiatan ini berlangsung.
0: Oke.
3: Terakhir untuk Kak April dan Kak Kuda, apakah kebanggaan terbesar menjadi sebagai bagian dari keluarga Maji Jogja?
0: Terima kasih. Ya lupa kan pertanyaannya kan?
1: Jadi ini lupa juga.
0: Silakan dijawab ya.
1: Oke, nanti bisa disambung sama.
0: Iya, dilengkapi, ya. Saling melengkapi. Yang di highlight aja tadi.
1: Pokoknya terkait dengan animo.
0: Animo.
1: Sekarang kan teman-teman muda ini kan justru malah semakin kesini makin melihat motor itu kan kalau jalan masih bisa jalan ini kan jadi perhatian kan, terutama di traffic light
0: misalnya
1: lihat motornya kok lucu ya, motornya kok beda ya,
0: nah
1: ini yang membedakan kita gitu,
0: motornya kok ngerepotin nah,
1: seminggu jalan sebulan di bengkel. Itu kalau melihat animonya sekarang sangat signifikan sekali.
0: Iya, benar.
1: Jadi banyak yang semakin kesini malah seneng yang klasik.
0: Yang klasik
1: semakin asik gitu loh.
0: Iya benar, setuju. Nah, itu
1: terkait dengan animo.
0: Okay.
1: Terus yang kedua tadi apa Mas? Lupa.
0: Yang kedua tadi tentang kategori atau kriteria motor yang boleh dipamerkan atau juga dibawa
1: di Maji di event besok. Jogja. Asalnya itu kan batasannya kalau dulu umur 6 di bawah tahun 66. Dulu itu. Kalau sekarang
0: di bawah tahun 66 tuh?
1: Di bawah tahun 66 motor Eropa Amerika.
0: Paling tua tahun 66.
1: Paling tua 66.
0: Oke.
1: Tapi kalau sekarang kita acuannya berdasarkan undang-undang cagar budaya. Jadi motor umur 50 tahun.
0: Nah,
1: 50 tahun baru dikategorikan ikut motor antik. Tapi tetap.
0: Jadi 76 ya.
1: Iya, motor Eropa, Amerika non skuter gitu loh.
0: Oh, motor Amerika, Eropa non skuter.
1: Kategorinya itu.
0: Kalau
1: ditanya tadi variannya apa saja banyak.
0: Banyak ya.
1: Nanti datang aja ke JC.
0: Itu dia.
1: Jadi tahu gitu.
0: Jadi tahu.
2: Di tempat parkiran yang tadi saya sampaikan tadi itu bisa ngelihat, Mas. Dari tahun berapa sampai tahun berapa nanti ada di situ.
0: Dan semoga kalau beruntung langsung dijawab sama ownernya ya. Tadi pertanyaan selanjutnya nih terkait dengan kegiatan Rolling Thunder tadi. Sejauh mana panitia Jogja Antik Day memastikan keamanan ketertiban lalu lintas selama kegiatan berlangsung nih? Gimana nih?
1: Mungkin nah, bisa itu jawabnya. Nanti kita bisa tiktokan sama Mas Ketua Panitia. Mas
0: gimana Uda. Nih?
1: Iya, mungkin untuk Rolling Thunder memang kita tidak ada patwal ya.
0: Dan
1: ada kita ada edukasi, mengedukasi kepada teman-teman terutama komunitas motor di Jogja dan khususnya Maji Jogja bahwa kita bermotor harus menghormati lalu lintas.
0: Toh. Betul, sepakat.
1: Dan harus menghormati pengguna jalan lainnya.
0: Sepakat.
1: Makanya besok kita tidak ada ya traffic light merah ya, kita berhenti, berhenti semua.
0: Iya dong, iya dong.
1: Walaupun maaf nih, besok ketika ada rolling thunder di hari Sabtu kita, di hari kedua ya.
0: Oke, hari kedua.
1: Hari kedua besok ada rolling thunder yang startnya dari
0: Coban,
1: Kota Baru.
0: Oh, Kota Baru. Nanti
1: finishnya di JEC.
0: Oke.
1: Itu mas. Jadi jangan apa ya, maaf nanti kalau misalnya kok terlalu banyak atau mengganggu lalu lintas, jalan lalu lintas lainnya, tapi tetap kita menghimbau nantinya kepada teman-teman traffic light ya berhenti.
0: Iya, iya.
1: Itu
0: iya,
1: seperti bareng-bareng, biasanya. Bareng-bareng. Seperti biasanya memang kami seperti itu.
0: Oke, okay, gitu setuju, sepakat banget ya. Oke, okay. Terakhir nih untuk teman-teman, apa kebanggaan terbesar menjadi bagian dari keluarga besar MACI Yogyakarta? Nah, mungkin Mas Yuda dulu nih. Suaranya gimana Mas?
3: Saya kebetulan tergabung di dalam MACI Jogja baru 5 tahun ini, Mas.
0: Oke.
3: Okay. Baru 5 tahun ini. Sebelumnya saya cuma menjadi partisipan. Karena dulu lihat bapak-bapak ini
0: belum punya dulu.
3: Belum punya dan saya waktu itu masih sekolah. Masih sekolah dan masih kuliah. Dan belum punya rezeki untuk membeli motor itu
0: motor.
3: Ya.
0: Oke.
3: Serem mas liatnya.
0: Iya dong. Wah, mesti larang ke.
3: Tuh. Terus saya bermimpi wah suatu saat saya bakal punya. Masuk ke situ dan punya motor itu.
0: Ada
3: dan
0: investasi doa juga ya.
3: Itu.
0: Terwujud ya tak?
3: Selain investasi doa dalam bentuk barang ya.
0: Barang juga.
3: Yang jelas investasi keluarga sih. Keluarga MACI Jogja. Saya menjadi punya keluarga yang banyak di teman-teman MACI Jogja. Seperti itu.
0: Kalau Pak Kuda gimana nih, Mas Kuda?
2: Banyak sih mas, sebenarnya. Jadi kayak apa ya, kita perjalanan, kita jadi saling ngerti gitu loh mas. Maksudnya kita berkomunikasi, terus waktu kita berhenti di mana juga harus ngerti, ya mungkin tata tertib gitu kan, sopan santun gitu mas.
0: Oke, okay, baik. Ada lagi pertanyaan nih, voice note kita dengerin ya. Voice note yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini, siapa nih? Kayaknya cewek nih.
4: Selamat malam, saya Nurul dari Gunung Kidul.
0: Silakan Nurul.
4: Nah, saya tertarik banget dengan kegiatan Jogja Antik di 10 Gasawarsa ini ya.
0: Siap.
4: Jadi saya mau bertanya, ini apakah semua dari komunitas motor antik atau motor-motor dengan tren tertentu? Terima kasih. Okay,
0: terima kasih, sama-sama. Sama-sama. Nurul, ya mungkin bisa dijawab nih juga nih. Siapa nih pengen jawab? Silakan.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Jadi sifatnya untuk event Jogja Antik Day itu terbuka untuk umum.
0: Terbuka untuk umum.
1: Ya, okay. Tapi bukan kita mengeksklusifkan diri.
0: Iya, iya.
1: Jadi justru kita memberikan masukan warna baru, terutama di warna event baru di Jogja khususnya, event motor atau event otomotif dan di Indonesia pada umumnya, mas.
0: Oke.
1: Okay. Tadi Mbak Nurul bilang benar, Mbak. Apa ya? Kita ingin mengedukasi bahwa motor tua itu masih layak jalan dan masih bisa dipertahankan populasinya. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang kami keluarga besar MACI Jogja itu pengen motor-motor ini masih kita pertahankan keberadaannya, bahwa ini satu bagian dari sejarah Indonesia juga.
0: Dan terawat ya.
1: Dan terawat itu dan masih jalan lagi dan layak jalan itulah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi jangan sungkan, jangan apa, pokoknya nanti datang aja di tanggal 7 dan 8 Agustus besok di JEC.
0: Oke. Okay. Open gate jam berapa nih, Mas Kuda?
3: Open gate jam 2 nanti.
0: Open gate jam 2 siang untuk tanggal 7 ya. Yeah. Oke, okay, terus rangkaian acaranya bisa gambaran gak nih sampai jam berapa?
3: Nanti jam 2, nanti ada opening ceremony di jam 4.
0: Oke. Okay.
3: Terus nanti ada ceremony berupa jamasan. Jamasan motor tua itu.
0: Oke. Okay.
3: Terus nanti ada penampilnya di J-Star-nya ada Roy Jekonia.
0: Bumerang.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Terus nanti di hari kedua G-Star-nya sebelum itu ada apa namanya, Rolling Thunder yang startnya dari Kota Baru dan finish di JEC.
0: Oke. Okay.
3: Nanti ada air show juga dari kita dari tim penerbang dari Lanut.
0: Oh iya, dari Jupiter.
3: Ya.
0: Oh.
3: Terus nanti di hari kedua G-Star-nya Mas Ipang dan Hasu Angel.
0: Ipang
3: Lazuardi.
0: Lazuardi BIP. Oke, ya. Oke, itu dia.
1: Dan ya, gratis dulu ya.
0: Dan gratis ya. Oke, kalau misalnya nih pengen datang nih kan mekanismenya gimana nih? Datang kan kalau gratis kan kita pengen tanya, parkirnya di mana, tiketingnya di mana, terus juga ada tukang parkir atau enggak nih masuk dulu nih di JSC, terus gimana nih?
2: Ya nanti
0: layoutnya.
2: Untuk teman-teman yang di luar istilahnya maaf di luar klub motor nanti. Nanti kita sediain parkir sendiri, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Ada nanti ada petugasnya sendiri.
0: Di area dalam juga ya.
2: Iya.
0: Oke. Oke.
2: Nanti bukan kita memisahin enggak?
0: Iya betul betul.
2: Cuman kita
0: karena ada space pameran ya.
2: Nanti biar rapi aja.
0: Iya betul, betul betul betul. Oke, okay. Masuk dan silakan menikmati acara gitu ya. Oke, okay. Termasuk panggungnya ini terbuka.
2: Terbuka.
0: Oke, okay. Bakal seru-seruan bareng beneran ya. Ada lagi nih yang bertanya nih dari Dani di Kota Baru. Mas mau nanya nih untuk sepeda motor paling antik dan yang paling lama yang akan kira-kira tampil di Jogja Antik Day ini ada enggak nih yang bisa dibocorkan atau rahasia nih?
2: Ada Mas.
0: Ada. Apa nih?
2: Ya, nanti sebagian di exhibition itu kan nanti kita taruh berbagai macam motor dari tahun sekian sampai tahun sekian.
0: Kira-kira yang membuat orang tertarik motor yang paling lama, yang paling rare apa nih? Yang kira-kira.
2: Wah, nanti ada Mas yang tahun yang tahun 30-an nanti ada yang datang
0: gitu. Yang tahun 30-an.
2: Iya.
0: Iya. Kalau kayak gambaran itu kan kalau kita motor antik itu kan motor perang dunia ya.
2: Iya.
0: Ada juga itu.
2: Iya.
0: Keren. Itu dia ya. Jadi menggambarkan bagaimana benar tadi ya, ada sejarah di situ yang bisa diceritakan ya kepada keturunan zaman sekarang itu tentang bagaimana motor atau roda dua ini bisa menjadi saksi sejarah dan pelaku sejarah tentunya.
1: Betul, ya. Oke. Sarana transportasi itu.
0: Pada saat itu ya. Oke. Oke, okay. Kalau boleh tahu kalau teman-teman di sini besok bawa motor apa aja nih untuk event kita kali ini?
3: Teman-teman siapa ya dari kita?
0: Dari Mas Kuda, Mas April dan juga Mas Yuda.
3: Kalau saya ada bawa BSA, Mas.
0: Wih, BSA.
1: Oke. Okay. Saya juga bawa BSA.
2: BSA ya. Sama kita BSA. Pak.
0: Oh, BSA.
2: Enggak, ini cuma kebetulan pas sama semua.
0: Iya. Ya udah kalau besok saya bawa Harley lah ya.
2: Boleh.
0: Ya, rame. Tapi bisa nih, teman-teman ya, Mas Kuda, Mas April, Mas Yuda bawa BSA nih sama-sama. Terus ada yang beli nih, ada yang naksir harga misal cocok. Biasanya nih, tradisinya gimana sih? Lepas atau gimana? Atau eman-eman nih?
3: Kalau pribadi saya enggak dulu deh.
0: Kan beda-beda nih ya.
2: Iya.
0: Kecuali kalau di rumah ada 10 gitu ya, ada pilihan. Beda cerita. Kayak misalnya Mas April atau juga Pak Ketua gimana nih? Besok gimana nih? Kalau misalnya ada yang nawar nih cocok harganya.
1: Kalau saya pribadi dulu Mas.
0: Wis.
1: Masih anu ya.
0: Mas sayang ya.
1: Masih ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang lain besok kan ada baik motor apa? Motor serba ya.
0: Oke. Okay. Kategori motor yang paling disayang tuh apa sih bagi penggemar motor antik tuh?
1: Gini loh Mas, apa ya? Ini baratnya kami itu keluarga ini kan nek teman-teman ngomong kan istri kedua nih.
0: Tapi benar makanya. Nah, kan dilus-lus terus. Disawangi.
1: Dipanasin.
2: Ya. Istri pertama marah-marah.
1: Biasa itu.
0: Oke. Seolah dilupakan.
1: Soalnya itu yang antik itu tidak hanya motornya, Mas.
0: Tapi
1: manusianya juga. Itu antik dong.

0: klasik dengan unsur kebudayaan lokal Jogja di tahun ke-10 ini. Terima kasih.
1: Oke, nah kalau karena ini kan lokasinya di Jogja nih, ya. Apakah ada unsur-unsur kejogjaan nih yang akan diangkat besok itu?
2: Jelas mas, dari tahun ke tahun benang merahnya Jogja Antik D itu kan kita mengangkat temanya kan manunggaling karya,
1: iya,
2: budaya, lan motor tua.
1: Nah, gitu ya.
2: Motor ini kan hanya sebagai sarana media, media kami untuk kebetulan kesamaan hobi, media kami berkumpul,
1: sosialisasi,
2: rohmi, menjalin persaudaraan.
1: Betul.
2: Poinnya kan itu, motor hanya sebagai sarana itu tadi.
1: Oke.
2: Terus kenapa kita manunggaling karya budaya lan motor tua? Karena kita tidak mau meninggalkan budaya kita, Jogja kita.
1: Baik.
2: Kali ini berbeda tadi yang sudah diaturkan sama Mas Ketupat.
1: Iya.
2: Konsepnya ini kan jamasan motor tua.
1: Iya.
2: Jadi nanti teman-teman pakai dibocorin sekalian ya.
3: Dikit-dikit Pak.
1: Iya. Tipis-tipis saja.
2: Pakai pakaian Jawa Mas.
1: Oh, panitia
2: di kami itu kan juga ada jelajah kultur Maji Jogja mas. Itu kita yang mengulik dari sisi destinasi wisatanya, budayanya, sosial budayanya, kulinernya juga, keseniannya juga. Banyak lagi yang bisa kulik tentang Jogja mas.
1: Itu dia. Begitu. Nah, ini gak kerasa nih ya, kita udah di penghujung nih. Mungkin dari Mas Yuda selaku ketua panitia dan juga wakil ketua eksternal kali ini pengen menyampaikan apa nih biar teman-teman bisa tertarik untuk datang nih di event kita besok. Mungkin dari wakil ketua eksternal dulu, Mas Huda.
4: Kalau buat teman-teman, monggo besok datang langsung CIC. Nanti bisa melihat langsung apa yang dari teman-teman MAC bikin buat kita semua.
1: Itu dia.
4: Iya.
1: Buat yang penasaran langsung datang dan ini eventnya di JC, tempatnya juga gampang diakses tentunya dan juga ini terbuka untuk umum dan gratis.
4: Gratis, Mas.
1: Dari Pak Ketua gimana Pak Ketua panitia?
0: Nanti teman-teman yang mau bergabung, kita sangat antusias menunggu teman-teman. Dan kita sangat terbuka. Monggo disaksikan dengan apa yang dibikin teman-teman dari MAC Jogja. Jogja Antik D yang 10 ini, kemasan yang dibikin beda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun ke-10 ini menjadi pengeling-eling buat kita. Seperti itu.
1: Baik, itu dia. Terima kasih sekali lagi teman-teman dari Jogja Antik Day ke-10 Gasawarsa. Ada Kak Huda, ada Mas April dan juga Mas Yuda yang udah bergabung bersama kita malam hari. Dan juga makasih buat kamu teman produk yang udah bergabung di 0811-251-1025. Aku akan balik lagi untuk menemani kamu setelah ini sampai dengan jam 12 malam. Masih di Jaga Malam Produk FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.

sudah

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini Suryo Bimaruf menemani kamu lagi ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam sampai dengan jam 12 malam nanti.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
6: Jangan galau.

0: change. Just the look in your eyes, the way you look in the light. It won't lie to your heart, it don't be crazy.
1: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

teman-teman Pro2, berikut adalah tips bencana kekeringan. Bahaya kekeringan sebagai salah satu bencana alam yang terjadi di negara seperti Indonesia. Kekeringan merupakan keadaan kurangnya persediaan pasokan air dalam kurun waktu tertentu. Meskipun membawa dampak yang cukup besar, sebenarnya kekeringan bisa dicegah dan diatasi dengan beberapa tips yang bisa dilakukan masyarakat. Di antaranya, pertama, menjaga sumber atau mata air, lalu menggunakan air dengan bijak, tidak merusak hutan atau kawasan cagar alam. Secara kolektif, membuat waduk atau embung untuk menampung air hujan dan dipergunakan saat musim kemarau. Lalu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: langsung ke 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Mahen, it's okay to not be okay. Teman Pro 2 menemani kamu, kamu dan kamu di sana. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Oke, di hari ini teman Pro 2 jam 10 malam pas. Lanjut aku temenin kamu ya. Masih ada tawaran Bi? Masih dong ya. Tawaran yang sama, kalau kamu punya ide lagu bagus malam ini, kamu bisa kasih tahu ke aku malam ini ya di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811251102. Lagunya apa Bi? Lagunya Indonesia, lagu manca yang beatnya medium slow. Jadi bisa kita nikmatin bareng sambil nyari-nyari posisi when di sana. Sayup terdengar lagu-lagu enak pula menemani kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 FM Jogja.
1: Band terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam. Jangan.

0: Sinergi Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

menyembah untuk yang udah request lagu ini teman produan. Naif diambil dari album televisi, judulnya Nyali menemani kita. Siapa tadi ya yang request lagunya? Dari Tamtam, selamat malam Tamtam. Lagunya udah ya. Kateri di Playen, tungguin Melek dulu. Boleh, aku tungguin. Selamat malam juga untuk Nia yang ada di Jakal. Terus juga Irfan yang ada di Bantul. Selamat malam untuk Nana. Lagunya udah tadi ya, Evelyn yang I'm With You. Selanjutnya kita ke hits Indonesia teman Pro 2. Lagu yang dibawakan oleh Hedi Yunus dengan Mu Cinta. Lagu yang sempat dipopulerkan oleh penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Mamma Mia, Mita Lestari. Denganmu Cinta, selanjutnya kita nikmatin bareng Pro 2 FM.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: posting OOTD cek, instastorian cek, upload endorsan cek.
1: Wow, followersnya banyak banget sis.
0: Ya aku gitu loh, queen of sosmed.
1: Percaya, percaya. Tapi dengan followers semasif itu tuh ya, bisa lebih faedah tau gak sih IG-mu?
0: Emang gimana? Aku nyimak nih.
1: Kan sekarang banyak tuh UMKM yang lagi ngerintis usaha ya kan? Gak semua loh punya budget buat promosi. Coba deh support mereka buat bantu promo produknya di medsos kamu.
0: Gratisan gitu?
1: Iyalah. BTW aku juga lagi mulai usaha cemilan nih. Bantuin promo dong.
0: Bisa aja nih kamu kalau ada maunya. Usaha receh ya sis.
1: Jangan remehkan receh. Sekarang boleh nih pejuang recehan. Siapa tahu besok-besok jadi ditawan. Mau bantuin gak?
0: Iya deh iya. Bantuin promo UMKM cek.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Girls, itu dia tempat produa Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya produa Jogja, jangan lupa dengerin chart produa hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana.
1: More music, more variety. Produa hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Produa FM,
2: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produa FM.
2: Jangan galau malam.

0: posting OOTD cek, Instastoryan cek, upload endorsan cek.
1: Wow, followersnya banyak banget sis.
0: Ya aku gitu loh, queen of sosmed.
1: Percaya, percaya. Tapi dengan followers semasif itu tuh ya, bisa lebih faedah tau gak sih IG-mu?
0: Emang gimana? Aku nyimak nih.
1: Kan sekarang banyak tuh UMKM yang lagi ngerintis usaha ya kan? Gak semua loh punya budget buat promosi. Coba deh support mereka buat bantu promo produknya di medsos kamu.
0: Gratisan gitu?
1: Iyalah. BTW aku juga lagi mulai usaha cemilan nih. Bantuin promo dong.
0: Bisa aja nih kamu kalau ada maunya. Usaha receh ya sis.
1: Jangan remehkan receh. Sekarang boleh nih pejuang recehan. Siapa tahu besok-besok jadi ditawan. Mau bantuin gak?
0: Iya deh iya. Bantuin promo UMKM cek.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

sebelumnya, sebagai tanda juga untuk aku harus pamitan karena hampir jam 11 malam 62. Selain ini Jazz Music ya, yang lanjut menemani kamu sampai dengan jam 12.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

baik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Alfani Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Aceh, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang jam segini masih sedikit ngantuk. Bukan sedikit sih, Vin, ini sangat ngantuk. Karena mungkin tadi malam tuh begadang, jadi jam segini kayak hari masih berat banget patahnya, padahal harus bangun pagi dan jam kerjanya juga sangat awal sekali. Jadi mau gak mau jam segini sudah

ngantuk-ngantuk sampai nanti bakalan segeran, ya kan? Aku temani kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan hari ini gak hanya Spada aja bakalan jadi teman terbaik kamu. Nanti akan kita awali pagi hari ini dengan nonstop music di Charge Music Pro 2 Jogja dari jam 5 sampai jam 6. Setelah itu akan ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Habis itu akan ada santai siang di jam 10 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 7 ada sore ceria yang bakalan menemani kamu. Setelah itu ditutup dengan jaga malam. Jangan galau malam-malam yang nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 24 malam. Pokoknya Pro 2 Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam ya. Dan kalau gitu kita akan langsung mengawali pagi hari ini dengan nonstop music di Charge Music Pro 2 Jogja. Nanti Vina bakalan balik lagi nemenin kamu di jam 6 sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: 4. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai Nabi sekaligus Rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
1: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
0: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
2: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
0: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
2: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
0: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam satu minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris

sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat, malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja. Karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,

dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: 102.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana dihimbau untuk selalu melakukan mitigasi bencana agar dapat melakukan upaya pencegahan hidrometeorologi. Dilansir dari Konservasi Das Universitas Gajah Mada, perubahan cuaca hanyalah pemicu, sedangkan penyebab bencana hidrometeorologi yang utama adalah kerusakan lingkungan yang masif akibat daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, ini dia tips pencegahan hidrometeorologi yang dapat dilakukan oleh masyarakat menurut BNPB. Di antaranya, yang pertama, memangkas daun dan ranting pada pohon-pohon yang besar. Tidak membuang sampah sembarangan, lalu harus menjaga kebersihan lingkungan. Tidak lupa juga untuk membersihkan saluran air hingga sungai. Yang kelima, selalu memperbarui informasi perakiraan cuaca dari sumber yang kompeten. Sedangkan untuk upaya pencegahan jangka panjang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menanam pohon yang dapat mencegah pula terjadinya tanah longsor sekaligus mengikat air tanah sebagai persediaan saat kemarau panjang.

0: Pro 2 Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Vina Mufiana. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar sosialisasi kanal pengaduan pelayanan publik bagi pelajar dengan tema Ayo Gunakan Kanal Aduan untuk Cegah Korupsi di Aula Balai Pendidikan Menengah di Kabupaten Gunung Kidul Rabu 29 Juli 2026. Melalui kegiatan tersebut, para pelajar diajak memahami pentingnya memanfaatkan kanal pengaduan sebagai sarana menyampaikan aspirasi maupun melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelayanan publik. Mewakili Kepala Diskominfo Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo DIY Riris Puspita Wijaya Ridaningrat STMACC menegaskan bahwa kanal pengaduan merupakan salah satu instrumen penting untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni menghimbau masyarakat tidak terprovokasi berbagai narasi yang beredar di media sosial, terlebih terkait isu keamanan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Menurut Saroni, berbagai informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, seperti isu aksi demonstrasi besar-besaran maupun kabar pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan. Ia meminta semua pihak lebih mengedepankan penyebaran informasi yang akurat dan tidak memperkeruh situasi. Menurutnya, masyarakat membutuhkan rasa aman menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membuka peluang kerjasama di bidang kebudayaan dengan pemerintah Qatar. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan Duta Besar Qatar untuk Indonesia, Sultan Bin Mubarak Saad Al-Dosari. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi sekaligus menjajaki peluang kolaborasi di sektor kebudayaan antara Qatar dan DIY. Selain membahas kerjasama budaya, kunjungan tersebut juga menjadi momentum bagi Sultan Bin Mubarak untuk memperkenalkan diri setelah resmi menjalankan tugas sebagai Duta Besar Qatar untuk Indonesia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
1: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

Wajar sih kalau misalnya jam segini masih agak ngantuk teman Pro 2, karena udara di Jogja tuh lagi adem-ademnya, yang mana kalau lagi adem tuh kan enaknya selimutan ya kan, rebahan. Tapi kita hanya diminta untuk tetap kerja, ya udah nikmatin aja teman Pro 2 ya. Ada Vina di sini yang bakalan nemenin rutinitas kamu yang itu lagi. Tapi semoga rutinitas yang hari ini bikin kamu happy ya. Apalagi kamu udah nungguin banget nih hari Rabu tanggal 5 Agustus. Karena mungkin hari ini tuh kamu bakalan ketemu sama sesuatu atau seseorang. Dan kayaknya seseorang ini tuh bakalan kasih kabar baik ke kamu. Semoga begitu teman Pro 2 ya. Semoga sih hari ini banyak kabar baik yang datang buat kamu. Dan semua hal yang udah kamu siapin dari semalam ataupun dari jauh-jauh hari, semoga semuanya bisa berjalan lancar ya, amin. Pokoknya apapun lah aktivitas kamu pagi hari ini teman Bro 2, ada Vina Muviana yang bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Bro 2, aku udah siapin lagu-lagu enak buat kamu teman Bro 2 ya. Mau lagu mancanegara? Ada. Lagu Indonesia juga ada. Tinggal kasih aku Vina aja deh, lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini teman Bro 2. Kamu boleh WhatsApp aku ya, 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Pokoknya di Spada hari ini aku udah siapin semua yang seru, nanti aku akan update informasi olahraga juga buat teman Pro 2 ya. Ada kabar baik dari Indonesia yang kemarin mendapatkan penghargaan di ajang olahraga taekwondo teman Pro 2. Wih, pokoknya sih kalau ada kabar baik sama Indonesia, langsung aku kasih ke kamu ya. Nanti aku akan kasih info detailnya habis ini ya. Aku akan bahas nanti di Super Spot Review di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Spoon. Pro 2 Super Spoon.
1: Pemuncak klasemen sementara MotoGP 2026, Jorge Martin gak sabar untuk meraup hasil positif di GP Inggris akhir pekan ini. Paruh kedua MotoGP 2026 ditandai dengan balapan di sirkuit Silverstone yang akan berlangsung pada 7-9 Agustus. Balapan utama akan berlangsung pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Jorge Martin sekarang memimpin klasemen MotoGP dengan perolehan 208 poin, diikuti Ai Ogura di posisi kedua dengan 194 poin, sementara Marc Marquez menguntit di posisi ketiga dengan 190 poin. Jeda musim panas memberi keuntungan tersendiri bagi Martin untuk meningkatkan kebugaran fisik sebelum perburuan gelar berlanjut di Silverstone. Gelandang timnas Argentina Leandro Paredes kembali berulah di tengah ancaman hukuman FIFA terkait insiden Piala Dunia 2026. Setelah bermain di Piala Dunia 2026, Paredes langsung memperkuat klubnya Boca Juniors. Pada awal pekan ini, Boca Juniors melawan Newell's Old Boys di Stadion Marcelo Bielsa. Pada match day ketiga Liga Argentina itu, kedua tim bermain imbang 2-2. Pertandingan tersebut diwarnai dengan kartu kuning Paredes yang kontroversi. Dalam video yang viral di media sosial, Paredes memulai keributan di lapangan setelah terlihat dengan sengaja menendang bola ke arah lawan yang terjatuh. Ketika pemain yang dilanggar itu baru kembali berdiri dan membelakangi Paredes, mantan pemain Paris Saint-Germain langsung menendang bola ke arahnya. Akibat perilaku buruk itu, Paredes diganjar kartu kuning oleh wasit Andres Merlos. Kontroversi di Piala Dunia 2026 seperti tidak membuat Paredes jera. Saat ini, pemain 32 tahun tersebut sedang dalam bayang-bayang hukuman FIFA karena terlibat keributan dengan pemain Spanyol usai Piala Dunia 2026. Tim Taekwondo Indonesia menambah 1 medali perak dan 2 medali perunggu dalam kejuaraan tingkat Asia. Perolehan seluruh medali tersebut diraih melalui pertandingan nomor Kyorugi di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Atlet muda Adrian Kaiser menyumbang medali perak setelah bertanding pada kelas -87 kg putra pada ajang tersebut. 2 medali perunggu masing-masing didapatkan oleh atlet Reininda Pirenaintia serta atlet Arga Putra dari Arena.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: terbanyak di Indonesia teman Pro 2. Wow. To be honest, aku tuh gak terlalu pandai dan terlalu mengerti tentang perzodiakan. Cuma kalau misalnya ada yang bilang zodiak ini tuh karakternya kayak gini, ya kadang percaya, kadang enggak. Kalau yang baik sih kita percaya ya. Kalau yang enggak baik sih enggak. Anyway, ini adalah data yang disampaikan sama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri teman Pro 2 yang bilang kalau kependudukan Indonesia yang tercatat di sistem itu rata-rata paling banyak zodiaknya adalah Cancer teman Pro 2. Dan ini tuh disampaikan sama Dirjen Dukcapil Bapak Teguh Setia Budi teman Pro 2 waktu dia tuh lagi memaparkan data kependudukan semester 1 tahun 2026 gitu. Nah, pengelompokan zodiak ini itu kayak murni berdasarkan tanggal lahir seluruh penduduk yang udah terdaftar di database Dukcapil ya. Namanya sekarang kan banyak yang suka kepo ya. Ini kalau misalnya dia lahirnya di bulan ini, tanggal ini dia zodiaknya apa? Nah, kayak Dukcapil tuh juga penasaran kira-kira warga Indonesia tuh notabene-nya dia zodiaknya apa, dan akhirnya ketahuan Cancer itu yang menduduki posisi pertama teman Pro 2. Nah, di posisi kedua, aku sebagai anak Taurus tuh kayak wow, ternyata banyak ya Taurusnya. Berarti makin banyak dong orang yang keras kepala, yang karena aku juga Taurus teman Pro 2, dan banyak orang yang bilang di sekitar aku tuh kayak aku keras kepala. Kalau udah A tuh ya A, enggak bisa diganggu gugat. Dan kalau misalnya ngomongin seputar makanan, aku termasuk salah satu yang kayak yuk deh, apapun kondisinya makan tetap prioritas gitu. Jadi aku ngerasa kayak oh banyak ya temennya yang Taurus gitu. Tapi kamu yang Taurus gitu juga gak sih teman Pro 2? Atau kayak Taurus bulan Mei sama April tuh katanya beda. Cuma ya itu balik lagi, aku bukan tipikal yang tahu banget tentang zodiak-zodiak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nyerempet yang mirip sama karakter aku dan aku bilang oh iya cocok gitu teman Pro 2 ya. Tapi perlu diketahui ya, kalau database ini tuh bukan menunjukkan karakter atau kepribadian masyarakat berdasarkan astrologi teman Pro 2 ya. Ini murni cuma buat pengelompokan penduduk berdasarkan tanggal lahir yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Jadi Dukcapil tuh lagi gak cenayang pengen tebak-tebak karakter masyarakatnya tuh kayak gimana, enggak. Itu murni cuma pengen tahu database-nya seperti apa teman Pro 2 ya. Tapi gimana kalau menurut kamu teman Pro 2, Cancer itu tipikal yang kayak gimana sih? Karena ada yang bilang, oh pantes masyarakat Indonesia banyak yang suka nangis. Emang Cancer gitu ya?
1: Up

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
0: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.